0: Kecamatan Karhutla. Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
0: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya? Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan kita juga tadi belum pun dari pagi sampai sore juga belum ada perubahan.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang sudah terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus dilakukan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
7: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang katakanlah sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan katakanlah mengurangi
6: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan

0: memilih antara barat atau timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lima, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitulrahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
4: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitulrahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
5: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua peserta harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
4: Jadi objektif gitu ya?
5: Mudah-mudahan seperti itu.
4: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
6: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
4: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
3: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5.

0: Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
1: Kenapa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
0: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran MTQ Taka Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun ke babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
2: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, jadi masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
0: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang. Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: China menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
5: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Banda Aceh pagi ini.
4: Mu jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Seperti biasa setelah waktu berita dari Pertiga Jakarta. Silakan Yati.
1: Oke, terima kasih untuk Bang Arso atas waktu dan ketersediaannya. Ya pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kabar Aceh ya untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Yati selaku host dari RRI Takengon, dan di Banda Aceh ada Bang Arso, di Lusumawi ada Bang Denny, di Melabuh ada Bang Bang John Nehru ya di Melabuh ya, dan di Singkil ada ya dengan siapa Bang di Singkil Bang, lupa ya namanya.
0: Rizky Nugraha.
1: Oke, Bang Rizky ya. Dan di ya mungkin sebentar lagi yang bergabung ya di Sabang ada Kak Nadia ya. Ya baik pendengar, sebelum kita bergabung ya bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu info cuaca dari perkiraan cuaca ya Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh bersama Bapak Muhammad Nizandri. Sudah terhubung kan Bang Arso? Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, apa kabar Pak Niza untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Pak Niza, bisa sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh hari ini?
2: Ya, baik. Untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh hari ini tanggal 14 September 2026, untuk pagi hari di sini terpantau cerah berawan secara umum di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah Aceh saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Seperti di wilayah Kepulauan Banyak, kemudian di Kepulauan Sabang dan juga Pulau Aceh. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, di sini hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Terutama untuk wilayah tengah Aceh, terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari atau maghrib. Untuk malam hari, terpantau kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian arah angin sendiri secara dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hengga pukul 23 WIB tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Aceh. Untuk perakiran cuaca maritim gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Sikulu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir, perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bang Niza. Informasi ya. Cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sepertinya Takengon menghilang ya.
3: Mengalami kendala jaringan sepertinya. Serkan kita di Takengon ya.
0: Baik, saya ambil alih di pagi hari ini. Apa kabar teman-teman Sekorwil 17 ya? Ada Bang Denny dari Loksmawe, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada... Baik, di pagi hari ini kita akan memulai informasi Kabar Aceh dari Loks Mawe bersama rekan Denny ya. Silakan rekan Denny, ada informasi apa di pagi hari ini? Sebelumnya cuaca di Loks Mawe pagi hari ini seperti apa, Den?
3: Berawan hari ini, berawan dan tadi malam sempat turun hujan dengan intensitas yang ringan.
0: Iya, ini tidur nyenyak ya semalam ya, karena sempat diguyur hujan ya.
3: Harus tidur nyenyak karena bangunnya jam pukul 4 subuh tadi, pukul 4 pagi gitu.
0: Iya, kalau siaran subuh emang pukul 4 kita udah siap-siap ya.
3: Nah, sudah prepare.
0: Baik, ini udah mulai apel belum di Loks Mawe?
3: Belum, nanti tepat pukul 8.
0: Oh, biasa pukul 8.
3: Apel baik untuk pegawai non operasional ya.
0: Baik, silakan, ada informasi apa dari Loks Mawe?
3: Ya, dari RRI Loks Mawe kami hari ini sejak kemarin bahkan hari ini menghimpun beberapa testimoni terhadap pelaku UMKM dan yang juga mereka tergolong kepada pengusaha kecil menengah, jadi terutama pengusaha tas bordir di Kota Loks Mawe. Jadi dalam testimoninya mereka mengapresiasi program pemerintah daerah yang menurut mereka dinilai selama ini sedang konsen dan berupaya untuk memperhatikan para pedagang usaha mikro dan menengah UMKM dalam mengembangkan setiap produk dagangannya. Jadi Afni misalnya, pemilik usaha tas bordir di Kota Loks Mawe, ini mengaku bahwa selaku produsen tas bordir bermotif Aceh, ia sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah memberikan berbagai bantuan. Mulai dari modal usaha, bahan baku untuk memproduksi barang, kemudian edukasi cara memasarkan dagangan, dan bahkan sampai dengan menghadirkan pasar pembeli. Jadi hal ini tidak lain adalah bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Jadi kemudian juga diungkap oleh Afnis, pedagang tas bordir di Kota Loks Mawe ini, di Kota Loks Mawe juga sudah banyak misalnya pengembangan UMKM lainnya di bagian kuliner dengan menciptakan pasar baru yaitu Ahad Festival setiap hari Minggu. Jadi ini menjadikan ekonomi para pedagang kecil kini perlahan telah dirasakan beranjak mengarah ke sejahtera ya. Jadi kemudian juga misalnya pelaku UMKM lainnya ini juga yang terus dicoba mengembangkan sayap dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi hybrid, polanya hybrid, baik itu online maupun offline. Kemudian juga mereka mencoba beradaptasi menjadi salah satu kunci bertahan dan bersaing di pasar yang semakin luas. Bahkan semakin murah, begitu ya. Selain mempertahankan kualitas produk, pelaku UMKM juga dituntut memperhatikan kemasan agar lebih menarik serta meningkatkan strategi pemasaran. Misalnya saja mereka bisa berdagang secara online dan tidak terpaku atau tidak terkungkung dengan modal yang lebih besar, misalnya modal sewa. Ini tidak butuh dengan memanfaatkan teknologi. Jadi mereka bisa menjual lebih murah. Dan ini menjadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, beginilah sekarang era persaingan pasar. Bahkan kita juga melihat bagaimana pedagang-pedagang yang offline, yang lebih mengutamakan offline, ini sudah sepi pembeli sekarang ini. Jadi artinya tidak dapat diartikan itu sebagai menurunnya aktivitas perdagangan, tapi sekarang orang sudah beralih ke perdagangan online, lebih banyak transaksi di online. Jadi seperti itu mungkin informasi dari Loks Mawe yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini di Kabar Aceh.
0: Baik, artinya pedagang di Loks Mawe ya, khususnya UMKM ini sudah mulai beralih ke digital ya.
3: Digital.
0: Memanfaatkan sosmed ya. Dengan yeah, memanfaatkan sosmed kan promosi gratis dan murah ya.
3: Iya, bisa menjual murah gitu ya.
0: Baik, terima kasih Bung Denny. Kita ke Singkil dulu ini ya, dari Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
4: Ya, kabar baik nih Bang Asro. Pak Arso ya, Asro pula ya.
0: Ini cuaca Singkil seperti apa nih?
4: Iya, untuk cuaca saat ini terpantau berawan tebal ya. Karena saat ini matahari masih belum terlihat ya, belum menampakkan wujudnya seperti itu.
0: Ini terlihat dari suasana di studio ya, ini agak-agak redup ya.
4: Agak-agak redup gitu ya Bang Arso ya.
0: Baik, ada informasi apa dari Singkil?
4: Baik, terima kasih Bang Arso dan teman-teman semuanya. Di pagi hari ini dari Aceh Singkil, kami akan berbagi mengenai informasi ya tentang dua pelajar SMP Muhammadiyah Singkil berhasil lolos ke Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kedua pelajar tersebut ini adalah Fatih Hifzil Dewa dan juga Salwa Zahira. Fatih berhak mewakili Kabupaten Aceh Singkil setelah menempati juara 1 bidang studi ilmu pengetahuan sosial TPS, sedangkan Salwa ini menempati juara 2 pada mata pelajaran yang sama. Nah, keberhasilan itu diraih setelah mengikuti seleksi OMI atau OMI ya, tingkat kabupaten yang diselenggarakan di kantor Kementerian Agama Kemenak Aceh Singkil, yaitu pada 7 sampai dengan 9 September 2026. Nah, sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil Haji Azhar mengatakan OMI bukan sekedar ajang meraih juara, melainkan juga batu loncatan strategis tentunya. Nah, ia juga menaruh harapan besar agar anak-anak didik mereka ini mampu melanjut hingga ke tingkat nasional. Seperti itu Bang Arso, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan kepada Aceh.
0: Baik, terima kasih Rizky dari Singkil. Kita ke Melabu dulu nih bersama Om John. Apa kabar Om John? Ini mic-nya bisa dibuka kembali Om John?
3: Mic zoom-nya Om John, mic zoom-nya
0: Om John. Ya. Tekan dulu ini. Nah, ini Faisal mana Faisal?
3: Karena banyak mic ya, kita pagi kalau pagi-pagi kan banyak mic, ada mic zoom, iya. Mic mixer juga gitu, mikro iya. Sendiri,
0: ya. Baik, udah bisa di ini Om John, suaranya belum kedengaran, belum terdengar juga. Ini mic zoomnya udah terbuka tapi suara Om John nggak terdengar ya.
3: Atau feedernya yang kelupaan atau bagaimana Om John?
0: Jadi mungkin
3: atau
0: feedernya ini ya,
3: salah feeder ini
0: ya. Gitu ya.
3: Iya. Sudah benar semua Om John, dipastikan dulu.
0: Iya. Atau kita ke Sabang dulu ya bersama Nadia ya. Mungkin Om John bisa bisa ini ya, panggil operator teknisinya ya untuk dicek kembali karena suara Om John belum terdengar nih. Baik, Nadia apa kabar pagi hari ini Nadia?
5: Iya, alhamdulillah kabar baik Bang Aco. Gimana kabarnya, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat ya, cerah sekali pagi hari ini ya. Ini sangat jadi satu-satunya ya wanita di Kabar Aceh pagi ini. Karena ya, sepertinya ini Takekon mati lampu tadi ya. Sebelum hilang sempat
5: ya,
0: gelap nih Takekon.
5: Gelap ya, iya. Jadi kayak hatinya menghilang dulu nih.
0: Iya. Di Sabang ini ada informasi apa Nadia?
5: Ya baik Bang Arso, terima kasih juga, selamat pagi untuk rekan Skorul 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Sabang mengenai beragam produk kriya unggulan asal kota Sabang yang diperkenalkan dalam rapat kerja daerah Dekranasda Kabupaten Kota Se-Aceh yang berlangsung di gedung utama Dekranasda Aceh Lamprit Banda Aceh pada kemarin ya, Minggu 13 September 2026. Produk yang ditampilkan meliputi wastra motif bungong U, kerajinan kayu kelapa, kemudian juga ada ekoprint hingga sejumlah produk UMKM khas Sabang. Nuri Faisal, Ketua Dekranasda Kota Sabang, mengatakan ya keikutsertaan Sabang menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus memperluas peluang pemasaran bagi perajin dan pelaku UMKM. Salah satu produk yang ditonjolkan yaitu motif bungong U yang terinspirasi dari bunga kelapa dan menjadi bagian dari identitas daerah kepulauan. Selain itu, kerajinan berbahan kayu kelapa juga ditampilkan dalam berbagai produk fungsional dan souvenir seperti tempat tisu, kemudian juga ada set cangkir, talam hingga tempat perhiasan. Pemanfaatan bahan lokal tersebut dinilai dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai seni sekaligus juga nilai ekonomi bagi pengrajin. Produk ekoprint ya, hasil binaan Dekranasda dari Kampung Imele juga turut diperkenalkan melalui kain dan busana dengan memanfaatkan motif alami dari dedaunan. Produk tersebut terus dikembangkan untuk mendorong kreativitas perajin sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selain produk Ria, sejumlah produk UMKM juga dan berbagai olahan pangan khas Sabang juga diperkenalkan di sana. Ada coklat Sabang, cokinol, bakpia, kemudian juga aneka keripik, dodol, dan stik keju. Diharapkan promosi produk ini dapat memperluas jejaring pemasaran serta mendorong pengrajin dan pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya. Baik Bang Aceh, itu aja satu informasi dari Sabang di pagi ini.
0: Baik, terima kasih Nadia. Sebelum terjadi kesalahan lagi, kita ke Takengon dulu ya. Ini apa kabar nih Yati pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Bang Arso udah apa ya ngambil alih ya. Mohon maaf tadi apa mati lampu tiba-tiba gitu.
0: Ya ini seperti terlihat ya sebelum putus dari kabar Aceh sempat gelap ya di studio
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Hmm.
0: Baik. Oke. Ini cuaca di pagi hari ini Takengon seperti apa nih Yati?
1: Gerimis ya Bang Arso ya, tapi sekarang udah mulai cerah berawan masih.
0: Iya, ada informasi apa nih dari Takengon?
1: Oke, terima kasih sebelumnya. Satu informasi dari Aceh Tengah ya. Tanah longsor menutup sejumlah ruas jalan dan merusak beberapa rumah di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu sore kemarin, 13 September 2026. Pusdalop BPBD Aceh Tengah mencatat longsor terjadi sejak pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Lokasi terdampak tersebar di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silinara. Material longsor menutup sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kondisi tersebut mengganggu akses lalu lintas masyarakat di beberapa wilayah terdampak. Di Kecamatan Celala terdapat 4 titik longsor dan salah satunya menghanyutkan jembatan darurat. Sementara di Kecamatan Silinara, 3 titik longsor dilaporkan terjadi dan salah satunya menimpa rumah warga. Longsor yang menimpa rumah warga di Kecamatan Silinara menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Korban bernama Nazila, berusia 9 tahun berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Aceh Tengah. Laporan tersebut juga mencatat 13 orang mengalami luka-luka. Mereka masing-masing Rosita, Nurjana, Halimatu Sagdiah, Anissa, Alia, Sapri, Sulis, Yuhana, Naomi, Syahril, Juraini, Raimah, dan Ruhdi. Selain korban dalam daftar tersebut, laporan juga menyebut seorang pengguna jalan mengalami luka ringan. Rincian jumlah korban masih perlu disinkronkan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dampak lainnya berupa kerusakan 4 rumah, terdiri atas 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 1 rusak ringan. Jalan lingkar danau yang merupakan jalan provinsi juga dilaporkan tertutup material longsor. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 2 alat berat untuk menangani material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas 1 unit wheel loader dan sama tim reaksi cepat terus melakukan penanganan dan pemantauan lokasi terdampak. Pusdalops juga memantau perkembangan kejadian bencana serta kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Yati dari Takengon Kitabo. Bagaimana Bang John sudah bisa bergabung bersama kami? Iya, ini suaranya nggak masuk juga nih Bang John. Ini sebenarnya kita lewatkan saja ya Melabo ya. Ya baik, sebelum kita akhiri kabar Aceh di pagi hari ini, ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau Defat mendorong agar dana otonomi khusus Otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum di AU nasional. Menurut Defat, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana Otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan, pembangunan, dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Defat dalam rapat anggota DPD RI Subwilayah Barat 1 yang membahas isu-isu strategis di Pulau Sumatera. Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sestama BNPB, perwakilan kementerian terkait, serta sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Umgaran Pemulihan Pasca Bencana Aceh, yang diusulkan melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana R3P mencapai Rp153 triliun, Namun pemerintah pusat menyetujui sekitar 58 triliun rupiah. Kondisi tersebut katanya menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung dalam Kabar Aceh pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI underscore Pro 1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program Halo RRI bersama saya Arso
3: dan bersama saya Amar.
2: Iya, ini ketemu lagi 2A ya.
3: Ketemu lagi 2A ya. Terakhir ketemu hari Rabu ya.
2: Terakhir kita ketemu Rabu ya.
3: Rabu ya, karena Jumat skip dulu ya Halo RRI-nya. Kita bergabung bersama Pro 3 ya untuk rangkaian Hari Radio.
2: Iya, Jumat iya. Juga saya enggak siaran loh. Jumat saya libur ya. Tapi iya, betul. Jumat walaupun saya masuk malam, Amar.
3: Semalam ya.
2: Walaupun saya masuk malam, saya harus ikutan berpartisipasi ya dalam Hari Bakti RRI ke-81.
3: Iya, sebagai angkasawati yang bertanggung jawab.
2: Enggak turun-turun saya. Sekali di udara tetap di udara. Ya. Mengudara terus ya.
3: Mengudara terus ya. Baik.
2: Baik, kamar kita dalam program Halo RRI untuk Anda yang ingin memberikan informasi ya terkait fasilitas publik. Ada kerusakan fasilitas publik kah ya, seperti ada jalan yang berlubang atau seperti teman kita tadi mau ngurus masalah SNK ya di MPP ya.
3: Ah, betul ya.
2: Atau mau ngurus SIM ya.
3: Ngurus SIM ya, betul.
2: KTP.
3: Ya. SIM bisa ya di MPP ya?
2: Kalau enggak salah saya bisa ya.
3: Nge, saya juga bisa karena belum pernah ya.
2: Enggak, SIM enggak.
3: SIM belum ya? Berarti masih SNK ya.
2: SNK ya, bayar
3: SIM,
2: pajak ya.
3: SIM tapi SIM tetap bisa diurus di mall ya. Di Plaza Aceh maksudnya lebih tepatnya
2: ya, di Plaza Aceh ya.
3: Nah, Plaza Aceh masih ada mobil pihak dari Samsat itu ada standby di sana.
2: Berarti di MPP ada juga tapi bukan di atasnya ya, di bawah.
3: Oh,
2: ya.
3: itu kita belum tahu karena belum pernah mengurus SIM juga di MPP ya. Yang pernah saya urus itu sepertinya paspor waktu itu di MPP.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Paspor bisa di sana dan di Dukcapil berarti juga bisa di MPP. Banyak lah ya.
2: Ada yang masuk nih.
3: Ada yang masuk ya.
2: Coba kita sapa dulu ya. Penelpon pertama di pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, ada Fitri nih. Darussalam. Apa kabar Fitri?
4: Alhamdulillah baik sekali, Bang Amar, Bang Arso.
2: Iya.
3: Baik, ada informasi apa nih Fitri yang bisa dibagi dari
2: Fitri
3: Darussalam?
2: Di Darussalam ya.
3: Ada informasi yang bisa dibagi mungkin.
2: Masih di Darussalam kan?

0: antar ya?
1: Kalau belum nanti Fitri suruh pindahin entah berapa orangnya antar ya.
2: Oh gitu. Mm. Kalau pindah dikabarin nanti. Mm. Ya. Nanti masih di Sultan Darussalam nih. Baik, Fitri ada informasi apa nih yang ingin disampaikan bagi-bagi gini?
1: Gini Bang Arto, apa namanya?
2: Apa?
1: Kemarin ada kejadian jatuh dompet di dekat rumah Fitri gitu ya.
0: Yeah. Jatuh apa?
2: Dompet.
0: Oh, dompet.
1: Hilang dompet gitu. Mm-hmm. Ada di situ isinya ada KTP, ATM sama TNK, ada uang juga berapa gitu.
2: Uangnya enggak perlu disebutin ya. Karena kan nanti kalau misalnya yang enggak hilang juga ngaku-ngaku itu uang saya gitu.
0: Betul.
1: Habis itu jatuhnya di sektor timur, Bang Mazharto di Darussalam sektor timur.
2: Ini yang hilang hilang siapa ini? Dompet siapa nih?
1: Dompet abang itu, Bang Deddy Suryadi namanya.
2: Oh, Fitri temuin dompetnya.
1: Jadi kan bagi yang ditemukan di sekitar situ kan selalu dikembalikan gitu kan.
0: Oh, Bang Deddy-nya kehilangan dompet. Oh,
2: Bang Deddy ini kenalannya Fitri ya.
0: Kehilangan dompet. Enggak, soalnya gini, tadi Fitri mengatakan pertama itu ditemukan dompet. Terus tiba-tiba Fitri bilang apabila ditemukan mohon dikembalikan gitu.
2: Jadi yang temuin siapa, yang hilang siapa ini?
0: Iya.
1: Abang itu bilang sama Fitri gitu.
0: Oh, Bang Deddy itu menemukan dompet itu.
2: Berarti kenalan Fitri kan?
0: Jadi gimana?
1: Bukan. Masalahnya gini, abang itu hilang dompet.
0: Oke.
1: Okay. Sama Fitri. Dibilang kayak gini, dek nanti kalau pas sering naik radio kan, abang sering dengar suara Fitri kok gitu. Iya gitu. Kenapa? Bilanglah dompet abang jatuh gitu, dibilang gitu kan, gitu. Okay, nanti lah kayak gitu, Fitri bilang kayak gitu. Ya udah.
2: Tapi Fitri nggak kenal sama abang itu.
1: Kenal, sering ngobrol.
0: Oke. Coba ciri-cirinya seperti apa Fitri, ciri-ciri dompetnya?
1: Dompetnya warna coklat kecil.
0: Dompetnya warna coklat.
2: Atas nama siapa KTP-nya?
0: Atas nama siapa KTP-nya?
1: Bang Deddy Suryadi.
0: Deddy Suryadi, oke.
2: Alamatnya?
1: Alamatnya Darussalam sektor timur, dekat gede Bang Dam gitu-gitulah pokoknya.
0: Perkiraan jatuh dompetnya di mana Fitri?
1: Di Darussalam sektor timur, Bang Aman.
2: Berarti alamat Bang Deddy itu di Darussalam sektor timur, jatuhnya di sekitaran rumah berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Jadi apa namanya, dompetnya itu agak kecil dikit, itu warna coklat. Ada uang sedikit, itu di dalam dompet, ada STNK, ada KTP itu. Banyak pokoknya gitu, gitu-gitu lah gitu kan. Nanti gue Fitri WhatsApp aja ya, kalau misalnya.
0: Oke.
1: Nanti WhatsApp. Nanti Fitri WhatsApp aja, oke?
0: Okay? Oke.
1: Oke,
2: okay,
1: thank you Bang Mas.
2: Terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin sempat melintasi sektor timur ya, menemukan dompet warna coklat ya, dan di dalamnya ada KTP. Di dalamnya KTP atas nama Deddy Suryadi, mungkin kalau memang masih menyimpan boleh dikembalikan paling tidak mungkin ke kantor kecil ya mungkin ya.
2: Atau ke alamatnya langsung.
0: Ke alamatnya langsung ya. Insya Allah tidak akan dituntut gitu.
2: Ya, karena kan ketemu ya.
0: Ketemu ya.
2: Baik. Ini tadi ada penelpon tapi sebenarnya enggak jadi nih, Mar.
0: Enggak jadi ya, mau telepon enggak jadi. Enggak apa-apa. Kalau mau jadi pun silakan telepon kembali di 0651 44336. Nah, sebetulnya sudah jadi nih. Tadi enggak jadi.
2: Sekarang siapa ya penelponnya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Arso.
2: Iya, apa kabar Kak Juju?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Sehat ya Kak Jubaida di Sabang ya?
3: Iya betul.
2: Iya baik. Di pagi hari ini ada informasi apa nih Kak Juju?
3: Enggak, saya cuma mau, kebetulan saya ada WA tadi dengan nomor yang bukan nomor saya tapi nomor anak saya.
0: Ada WA ya?
3: Video yang saya tunjukkan kemarin kan ada pengaduan tentang Pertamina itu yang SPBU. Mm-hmm. Ya saya beli minyak. Kebetulan kemarin sore saya juga beli lagi minyak di situ pakai jerigen. Mm-hmm. Nah, itu ada videonya. Tapi kayaknya nggak ada respon lah. Jadi kalau menurut saya kalau ada pengaduan ini kayaknya nggak ada gunanya juga, nggak ditanggapi sama pihak yang kita.
0: Kak Yuji boleh tahu kapan dikirim ininya, WA-nya?
3: Jadi persen saya aneh, lagi saya di videoin langsung saya telepon Bang Amar sama.
2: Belum masuk
3: Bang,
2: ya?
0: Belum masuk nih, videonya belum masuk.
3: Oh belum masuk?
0: Belum, ha.
3: Oke, atas nama Nabila ya nanti itu.
0: Oke, ha. Belum masuk kebetulan, mungkin masih jadi masalah jaringan mungkin.
3: Ya masalah jaringan, maksudnya ya itu bukti kalau yang saya ngomongin kemarin itu ada kekurangan. Gak sampai 10 liter pengisian apa minyaknya. Mm-hmm. Iya. Itu buktinya.
2: Karena sejauh ini kalau misalnya ada yang lapor, kita teruskan ada respon ya Maria. Mm-hmm. Jadi kalau di tempat Kak Juju kan ini belum pernah direspon ya. Belum pernah melapor ke tempat kami ya. Jadi
3: ada kemarin tuh ada. Saya pernah ngomong sama Bang Putra kalau gak salah saya.
2: Iya.
3: Ya betul-betul sama Bang Putra kemarin tuh saya ajukan apa namanya laporannya. Kata Bang Putra nanti kita akan hubungi lagi kayak Pertaminanya. Sampai saya tanya untuk apa gunanya, apa tuh namanya yang kayak pistol itu kan ada yang kalau setiap pengisian tuh pasti dimainkan itu yang kayak pistol itu.
2: Okay. Oh jadi ceritanya Kak Juju ngisi pakai jerigen di SPBU ya?
3: Di SPBU, di situ ada videonya. Memang nih kok nggak masuk ini, pas nggak ada jaringan, kok nggak
2: ada. Ya nanti coba kita konfirmasi ya, karena itu mungkin di daerah Kak Jujunya yang mungkin harus diperiksa kembali ya bagian
3: pompanya. Makanya saya minta dari pihak Pertamina itu untuk mengecek setiap SPBU jangan sampai mereka bermain curang, merugikan masyarakat. Setetes minyak kan berguna juga bagi kita.
2: Baik, bukan cuma setetes darah ya Kak Juju ya.
0: Setetes BBM ya.
3: Minyak berguna juga loh
0: Pak. Iya.
2: Baik.
3: Sekarang kemana-mana kita kan menggunakan yang namanya transportasi yang menggunakan minyak.
2: Iya, kalau boleh tahu ini di daerah mana nih Kak Juju SPBU?
3: Ini di Tapak Gajah.
0: Tapak Gajah.
2: Baik, nanti coba kita teruskan ya ke pihak Pertaminanya ya.
3: Intinya di atas 9 garis 9 liter lebih sedikit.
2: Baik.
0: Oke.
3: Itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Ya ini pernah disampaikan juga Maria. Ini kalau misalnya kita mengisi BBM. Nah ini ada perbedaan kita ngisi di pagi hari, siang hari atau malam hari Mas.
0: Betul nah, pengelapan ya, evaporasi.
2: Iya, jadi bahan bakar apalagi seperti Pertamax ya kalau misalnya di ini kan oktannya tinggi ya. Jadi,
0: iya betul, utangnya tinggi.
2: Di saat panas dia ini ada penguapan. Nah ini jadi waktu pengisian itu pasti ada angin yang keluar dari pompanya.
0: Angin berhembus dari pompa ya.
2: Iya, jadi kalau misalnya mau ngisi BBM biasanya bagusnya pagi atau malam.
0: Iya, nah,
2: makanya kalau malam itu kan juga rame ya orang ngisi BBM ya. Kalau siang memang kelebihannya ngantrinya nggak begitu seperti malam gitu. Ya, itu pernah dijelaskan, tapi mungkin kita teruskan lagi nanti Amar ya.
0: Iya nggak masalah juga.
2: Kalau misalnya udah masuk, yang Kak Juju sampaikan ke kita ya pengaduannya, nanti akan coba kita sampaikan ke pihak Pertamina.
0: Baik, dan ini kalau dari Sabang, tadi Kak Juju tidak jelaskan ya, apakah dari BBM subsidi atau non subsidi ya tadi ya?
2: Ah iya ini juga ya yang tapi kalau misalnya pakai jerigen harusnya nggak bisa ya beli.
0: Iya kalau pakai jerigen non subsidi berarti ya. Iya.
2: Kalau subsidi harusnya nggak bisa ya.
0: Iya harusnya nggak bisa.
2: Harusnya nggak bisa. Baik, mungkin kita break sejenak kamar ya.
0: Betul
2: sebelum
0: sekali.
2: Kita lanjut lagi di Halo RRI sesi 2.
0: Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Ya, kembali lagi dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Dan Arso, ini kali ini dari Fitri ini sudah mengirimkan beberapa
2: informasi. Ya? Fitri gercep deh.
1: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, jatuh dompet di kawasan Darussalam Sektor Timur atas nama Deddy Suryadi ya. Bagi yang menemukan dompet tersebut bisa memberitahukan informasinya ke nomor 082223547011. Sekali lagi 082223547011 atau 70 ya, 7011 maksudnya ya.
2: Yeah.
1: Iya, jadi di dalam dompet tersebut ada KTP atas nama Deddy Suryadi, SNK juga atas nama Deddy Suryadi, dan juga sejumlah uang. Sejumlah uangnya tidak disebutkan berapa ya.
2: Ini yang informasi dari Kak
1: Fitri ya,
2: Kak Juju ini.
1: Oh ya, Kak Juju juga ya sudah dikirimkan videonya juga ya. Nanti Kak Juju kita akan coba koordinasi dengan pihak terkait ya.
2: Nah, ini terkait Pertalite ya.
1: Pertalite. Ini ternyata dari Pertalite ada di sini dirigen ya. Ya.
2: Emang kalau di Sabang Pertamaknya sering kosong.
1: Oke, baik.
2: Saya tapi enggak tahu ya. Pertama apa pertama turun nanti kita konfirmasi lagi.
1: Iya, kita konfirmasi.
2: Karena ada teman yang di sana katanya kalau yang saya lupa pertama atau pertama turbo ya. Ini sering-sering enggak ada barangnya nih.
1: Seringnya ada barangnya sering kosong. Nanti
2: coba kita konfirmasi lagi ya.
1: Iya, baik. Silakan ya Kak Juju ya, mungkin bisa dikirimkan lagi ke WA kita ya di 0852-8285-4445 ya. Dan untuk pagi ini pendengar, yang pertama mungkin kita mau bahas dulu ini keriuhan ya.
2: Di
1: media sosial oleh netizen kita. Ini yang pertama terkait lambatnya pemulihan dan rincian anggaran pasca bencana. Isu ini menjadi perbincangan hangat menyusul adanya aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Syekh Kuala atau USK di kantor Gubernur Aceh. Netizen ramai membahas desakan mahasiswa agar pemerintah Aceh membuka rincian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ekologis yang melanda sejak akhir tahun lalu. Di Instagram, netizen melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan pemerintah daerah yang mengaku tidak mampu berjalan sendiri dalam menangani pemulihan fisik. Warganet membandingkan lambatnya recovery infrastruktur Aceh dengan daerah tetangga dan mempertanyakan efisiensi penggunaan dana publik. Iya, kemarin itu waktu saya pulang memang sempat melihat ada demonstrasi ya di kantor gubernur. Kalau nggak salah hari Jumat ya.
2: Ada unjuk rasa ya.
1: Ada unjuk rasa dari mahasiswa. Berarti ini yang dibahas memang terkait masih lambatnya penanganan bencana ya. Apalagi memang sudah hampir setahun ya, so ya tidak terasa pada saat itu ya.
2: Ini ada unjuk rasa yang pernah ada.
1: Unjuk rasa yang pernah ada ya. Dan untuk yang ini mungkin yang kedua ini terkait kenaikan harga semen dan evaluasi bantuan rumah. Iya, ini kalau harga semen sudah dari beberapa saat yang lalu nih, bahkan juga dari teman-teman di Skorwil Nusantara 17 ya, seperti di ini, Takengon ini sudah beberapa kali membawa isu ini ke Kabar Aceh ya, Aso ya.
2: Ini kembali lagi ke prinsip ekonomi ya, barangnya sedikit, permintaannya banyak.
1: Iya, harganya meningkat.
2: Harga meningkat ya, jadi bukan semennya nggak ada.
1: Iya, bukan semennya nggak ada.
2: Semennya
1: ada, tapi distribusinya nih.
2: Iya, bukan cuman distribusi Amar, jadi produksi semen itu tetap
1: ya.
2: Malah mungkin ada penambahan ya kuota dari yang sebelumnya. Cuman saat ini di Aceh ini kan lagi pembangunan. Di mana-mana ada pembangunan.
1: Betul.
2: Pembangunan hunian tetap, pembangunan jembatan, belum lagi yang swasta membangun perumahan-perumahan untuk yang dijual. Rumah subsidi, rumah non subsidi. Nah, ini sekali pembangunan ini dijalankan dalam sehari, berapa juta sak semen yang diperlukan. Nah, ini dia yang buatnya. Jadi bukannya enggak ada ya, tapi susah mendapatkan stok semen ini.
1: Jadi pagi mungkin sudah duluan ini ya, sudah duluan di order oleh developer ya.
2: Benar. Nah, ini kan ada sistem yang kalau dari toko itu sistem deposit ya.
1: Ah, betul, sistem deposit.
2: Saya kasih misalnya 1 juta atau 10 juta ya, saya dapat berapa sak semen. Nah ini walaupun gak langsung diambil, ngambilnya cicil, tapi dia udah bayar di muka. Nah ini banyak yang seperti ini, bukan cuma semen, besi juga. Karena besi ini naiknya bukan sebulan sekali ya Mar, kayak harga dolar atau emas. Tapi kenaikan material bangunan ini setiap hari. Walaupun setiap hari, 300 gitu. Rupiah ya, tapi setiap hari ada kenaikan. Nah.
1: Dan ini juga karena terkait misalnya kalau untuk apa? Untuk fasilitas publik itu seperti jembatan, itu kan juga pemeriksaan rutin ya, dan bukan tidak mungkin kalau memang dilihat ada yang tidak pas bisa diganti secepatnya juga. Ini karena terkait lalu lintas padat ini.
2: Iya. Yeah. Nah ini jadi kalau misalnya semennya nggak ada, kalau semennya di sini nggak ada, pesan semen ke daerah tetangga gitu.
1: Iya, iya betul.
2: Karena ada semen lain ya.
1: Dan ini juga netizen karena mengeluhkan meroketnya harga semen sampai menyentuh angka Rp120.000 per sak di beberapa titik wilayah.
2: Dua kali lipat ya, dari Rp60.000 ya.
1: Selain itu karena tingginya harga material ini memicu desakan dari tokoh publik dan warganet agar nilai bantuan pembangunan ulang rumah korban bencana yang saat ini sebesar Rp60 juta segera dievaluasi karena dinilai sudah tidak realistis dengan kondisi pasar.
2: Ini kalau Rp60 juta beli semen sama bata aja mungkin udah habis ya.
1: Udah habis.
2: Sama
1: ongkosnya. Sama ongkos, betul.
2: Kecuali buat sendiri lumayan.
1: Iya betul ya. Jadi memang jadinya pada ini ya, maksudnya warga jadi mengeluhkan, waduh ini sudah ditimpa bencana ternyata membangun biaya kembali pun
2: luar biasa,
1: masih luar biasa gitu, tercekik
2: jadi kasih,
1: ya.
2: Jadi kasih bantuan juga
1: masih tercekik,
2: gak cukup kondisi. Rupanya ya. Nah baik, kita
1: ke WA lagi nih,
2: WA lagi ya?
1: Arso ya, sepertinya ini sudah ada masuk lagi, ini dari, oh ya baik, dari Bu Wardaniah nih ya, mungkin juga videonya nanti akan kita coba kembali ini Bu ya, kita forward ke dinas terkait Bu ya, karena tentunya mereka juga masih membutuhkan apa namanya survei ya Arso ya, kira-kira apakah ini harus menjadi prioritas ataupun belum gitu ya, karena kita juga tidak bisa memutuskan Bu Adani ya bagaimana kondisi dengan dinas terkait ya, karena semuanya kembali ke keputusan ke mereka gitu. Kita hanya bisa membantu memberikan informasi ke mereka terkait dari keluhan masyarakat atas fasilitas publik yang saat ini sedang digunakan. Masih kembali lagi kita mungkin kali ini balik lagi ke informasi di pagi hari ini ya, terkait beberapa hari lalu ini masih hangat juga dibahas oleh warganet. Ini, waduh, ini nggak enak nih harus bahasnya nih. Ini ada, ini ke sepupu kita nih ceritanya nih.
2: Apa
1: di TVRI ini.
2: Waduh.
1: Iya, jadi ada isu pemecatan belasan kontributor TVRI di Aceh. Jadi dunia pers dan ketenagakerjaan lokal sedang diguncang oleh kabar dirumahkannya belasan pekerja media. Nanti yang pertama itu pernyataan sikap asosiasi pers. Netizen ikut mengawal ketat pernyataan bersama dari 4 asosiasi pers, Aji Banda Aceh, PWI, IJTI, dan PFI terkait keputusan sepihak manajemen yang merumahkan 17 kontributor TVRI di Aceh. Dan terhadap kekhawatiran info publik, publik menyayangkan kebijakan ini karena para kontributor tersebut merupakan ujung tombak dalam mengabarkan pemulihan pasca bencana terutama di wilayah pelosok Aceh Besar yang sulit dijangkau oleh tim organik ya.
2: Itu ini kapan kejadiannya? Baru-baru ini ya?
1: Sepertinya baru-baru ini ya.
2: Tapi nggak ada disebutkan juga ya penyebabnya apa ya?
1: Belum ada ya. Karena memang masih menunggu ya, tentunya juga dari pihak TVRI ya. Dari sepupu kita ya, Arso ya. Sepupu ya kita bilangnya.
2: Iya, ini masih saudara ini.
1: Masih saudaraan ya. Dan satu berita ringan mungkin ya sebelum kita nanti break lagi. Ini pelaksanaan Aceh Culinary Festival ACF 2026 ya. Jadi di tengah tumpukan masalah infrastruktur dan ekonomi, saat ini perhatian netizen juga beralih ya ke Aceh Culinary Festival 2026 di Taman Sultana Safiatuddin Banda Aceh. Festival kuliner ini ramai diunggah oleh vlogger kuliner dan juga warga yang antusias mengunjungi anjungan makanan tradisional dari Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Sebagian netizen merespon kegiatan ini dengan sinis ya ternyata, karena menganggap pemerintah daerah lebih sibuk menggelar seremonial festival daripada mempercepat pemulihan sisa-sisa kerusakan daerah akibat bencana. Baik ya.
2: Ini beberapa minggu lalu ya, ini ada kejadian di tanggul Sungai Lamjong nih, jadi tempat pacaran nih. Ini sampai diciduk sama Satpol PP WH ya. Ini ya mungkin ya jangan sampai seperti itu lah ya. Mudah-mudih ini.
1: Iya betul ya.
2: Kalau memang mau nongkrong jangan di tempat-tempat sepi
1: ya. Iya, di tempat ramai ya.
2: Dan juga jangan terlalu dekat ya, belum sah lagi ya statusnya.
1: Betul ya.
2: Baik, mungkin kita break sejenak ya. Kita akan kembali lagi Amar dalam Halo RRI ya.
1: Ada Sirlam Jalari, suara Anda solusi bersama.
0: Halo RRI.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 fedrov. Sebagai gambaran, 1 fedrov setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt GOCB. Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Halo RRI.
1: Ya baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Tak terasa nih kita sudah sampai di penghujung Halo RRI ya untuk hari ini bersama Amar dan juga Arso.
2: Iya. Yeah.
1: Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin masih belum sempat ya bersama kita untuk menyampaikan nonek, bisa tetap memberikan informasi lewat WhatsApp di 0852-8285-4445. Jadi mungkin bisa kita coba arahkan ya.
2: Kirim sekarang boleh.
1: Kirim sekarang juga. Boleh juga
2: nanti
1: ya.
2: Di hari
1: Rabu insya Allah Rabu, kita bisa ya. Jawab.
2: Di hari Rabu nanti bisa kita jawab atau mungkin kita teruskan ke pihak terkait ya, Mar.
1: Pihak terkait.
2: Ya, ini kalau bisa ini kita coba hubungi dulu ya. Laporan tadi ya.
1: Iya, mungkin laporan tadi sebelumnya coba kita rangkum ulang. Ini yang pertama dari Kak Juju, pertama dari Fitri ya.
2: Fitri.
1: Dari masalah, Fitri, masalah dompet. Ini ada Kak Jubaida di Sabang, ini terkait volume dari BBM ini tidak sesuai takaran.
2: Iya, ini itu dia untuk pagi kembali ini. Pompanya ya.
1: Nanti akan kita coba teruskan ke pihak terkait ya. Dan sudah pukul 8:58 untuk Indonesia Barat, jadi sudah saatnya kami pamit ya. Ini
2: saya Arso.
1: Sama, sampai berjumpa kembali di Halo RRI di Rabu 16 September 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

pendengar, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Mujibur Rahman terpilih sebagai Ketua Majelis Pengurus Wilayah MPW Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia ICMI Orwil Aceh periode 2026-2031. Adapun Profesor Mujibur Rahman terpilih dalam musyawarah wilayah Muswil ke-8 ICMI Orwil Aceh yang berlangsung di Banda Aceh pada 12 September 2026. Profesor Mujibur Rahman memperoleh 13 suara, unggul 2 suara dari Profesor Rajudin yang meraih 11 suara. Pemilihan diikuti 24 pemilik suara, serta menggantikan Takwadin yang memimpin ICMI Aceh periode yang lalu. Sebelum terpilih sebagai ketua, rektor tersebut menjadi wakil ketua ICMI Orwil Aceh periode 2021-2026. Profesor Mujibur Rahman mengatakan dirinya tidak sejak awal berencana maju sebagai kandidat ketua. Keputusan itu diambil setelah mendapat dorongan dari sejumlah anggota ICMI. Ia mengingat kembali keterlibatannya dengan ICMI yang bermula dari Puswil di Janto pada 2021. Saat itu ketua ICMI Aceh periode sebelumnya Profesor Farid Wajdi Ibrahim yang meminta menjadi ketua panitia Muswil 7. Meski ketika itu Mujibur Rahman belum menjadi bagian dari ICMI. Baik mendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 kebersamaan kita. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: Eh, foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yo, yo, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar, pemulihan lahan persawahan terdampak bencana di Kabupaten Pidi, Aceh terus menunjukkan perkembangan. Program optimalisasi terhadap 287 hektar sawah rusak ringan telah mencapai 90%. Sementara penanganan sejumlah titik rusak berat mulai dilakukan menggunakan alat berat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi, Iskandariah, mengatakan program optimalisasi tersebut merupakan bantuan Kementerian Pertanian untuk memulihkan fungsi lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi, total sawah terdampak mencapai 502 hektar. Luasan tersebut terdiri atas 287 hektar rusak ringan, 120 hektar rusak sedang, dan 95 hektar rusak berat. Program optimalisasi difokuskan pada sawah rusak ringan dan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi mengalami kerusakan ringan. Bantuan diberikan langsung pada kelompok tani dengan luas penanganan berkisar 10 hingga 20 hektar untuk setiap kelompok. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu hiburan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya Arso, saat lagi kebersamaan kita akan berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Saat lagi ada rekan Ricky Badral yang akan menemani Anda di pagi hari ini, yang akan memulai perjumpaannya dengan Dialog RRI di hari Puan, Perempuan dan Anak, mendorong perempuan menjadi pendonor darah dengan gaya hidup sehat dan HB terjaga. Baik, pendengar, saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat peringat dimanapun Anda berada. Senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Senin 14 September 2026. Kembali saya Rifki Madral hadir temani aktivitas Senin Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan sehari ini, di edisi Senin, kami hadir untuk Anda dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Di kesempatan hari ini kita mengangkat tema mendorong perempuan menjadi pendonor darah dengan gaya hidup sehat dan HB terjaga. Nah, pendengar, donor darah merupakan aksi kemanusiaan yang sederhana ya, namun sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Bagi perempuan, menjaga kesehatan dan kadar hemoglobin atau HB menjadi salah satu kunci nih agar dapat menjadi pendonor dengan aman dan nyaman. Nah, melalui dialog puan hari ini kita akan membahas bagaimana perempuan dapat menerapkan gaya hidup sehat, menjaga HB tetap terjaga, serta dapat berperan ya dalam membantu sesama melalui donor darah. Kita akan mengulasnya secara lebih mendalam bersama dua narasumber kita yang telah hadir di studio. Yang pertama kita perkenalkan dulu Dr. Mutia Abdullah MKM selaku Kepala Unit UDD PMI Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Dr. Mutia.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang juga.
0: Oke, siap, kabarnya gimana dok, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik, mungkin boleh dekat sedikit lagi dok.
1: Baik.
0: Dekat mic sedikit lagi. Oke, yang kedua kita sapa juga ada Cut Rizka Maulidia, Koordinator For Peace Banda Aceh ya, atau kita sebut Forum Remaja Palang Merah Internasional Banda Aceh, dan juga siswa SMA Negeri 13 Banda Aceh. Assalamualaikum Cut Rizka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita panggil Cut ya.
2: Iya boleh.
0: Oke, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, hari ini berarti break dari sekolah sebentar ya.
2: Iya, izin.
0: Berbagi informasi menarik ya. Oke, pendengar, nanti untuk Anda juga yang ingin bergabung atau ingin bertanya ya, bisa juga di line telepon kita interaktif di 0651443 ya. Via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, sebagai awalan saya ke Dr. Mutia terlebih dahulu deh. Dokter, mungkin sebagai awalan kita ini bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, mengapa donor darah ini penting bagi perempuan dan apa manfaatnya bagi kesehatan?
1: Ya, baik, kita akan berbicara sedikit kenapa donor darah itu penting bagi perempuan. Nah, perempuan itu adalah salah satu makhluk yang ciptaan Allah yang sangat sempurna, dan oleh sebab itu perempuan diharapkan selalu sehat ya. Jadi dengan donor darah perempuan akan bisa rutin memeriksakan kadar HB-nya, di mana kadar HB itu adalah yang sangat dibutuhkan oleh perempuan selalu dalam batas yang normal. Jadi pada saat kita mau donor darah akan dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin sehingga perempuan bisa mengetahui secara rutin kadar hemoglobin, di mana kita tahu si hemoglobin itu adalah atau HB itu adalah suatu zat transportasi oksigen bagi tubuh kita, di mana kalau transportasinya berkurang atau alat transportasinya itu sedikit, maka kadar oksigen di dalam tubuh kita juga akan bakal sedikit. Makanya kenapa perempuan itu harus rutin mengetahui kadar HB di dalam tubuhnya.
0: Oke, nah, baik. Ini diantara daripada banyak manfaatnya begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin pengen tahu juga nih dari persentasenya nih dok, untuk perempuan dan laki-laki sebenarnya lebih banyak kemana nih yang sering mendonor gitu?
1: Ya, kalau untuk sekarang pastinya lebih banyak laki-laki ya. Mungkin itu tadi karena memang HB perempuan seringnya tidak mencukupi syarat untuk bisa donor darah. Salah satu lagi mungkin masih takut ya untuk berdonor darah karena masih fobia dengan yang namanya jarum suntik gitu. Iya. Jadi persentase laki-laki lebih banyak sekarang.
0: Oke, sebenarnya nggak hanya perempuan aja sih dok, laki-laki juga takut sama suntik.
1: Iya,
0: nah
1: iya,
0: mungkin bisa jadi untuk pendengar juga nih dok, barangkali ada yang masih belum pernah sama sekali seumur hidupnya untuk mendonor begitu ya, atau ingin mencoba. Nah, satu hal atau langkah pertama yang bisa dilakukan oleh seseorang khususnya perempuan,
1: betul,
0: agar bisa mengurangi ketakutannya untuk mendonor yang mungkin dari jarum suntik tadi, seperti apa nih tipsnya nih dok?
1: Ya, awalnya saya juga takut donor nih.
0: Ya, sama dok.
1: Jadi setelah tahu manfaatnya dan setelah tahu manfaat langsung ya, langsung berhubungan dengan adik-adik talasemi yang memang mereka rutin membutuhkan darah per sebulan itu 2 atau 3 kali transfusi. Jadi ketakutan itu terkalahkan dengan rasa yang pengen membantu untuk adik-adik yang membutuhkan darah gitu. Jadi fobia itu sebenarnya adalah bisa kita hilangkan dengan berbagai cara, salah satunya mungkin dengan kita tahu manfaat donor darah itu. Jadi dari satu kantong darah yang kita donorkan bisa membantu 3 orang atau menyelamatkan 3 orang pasien yang membutuhkan di rumah sakit.
0: Oke, gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu manfaatnya nih sebenarnya bisa jadi pegangan begitu.
1: Betul, ya.
0: Betul, ya. Kalau sampai ke lokasi setidaknya mesti lihat jarumnya enggak, Dok? Atau berpaling aja nih?
1: boleh. Boleh, kita boleh enggak lihat jarumnya supaya tidak tambah takut. Ngelihat juga sebenarnya tidak, jarum itu ukurannya tidak seseram yang selalu diceritakan selama ini gitu.
0: Sebesar pulpen gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi tetap aman ya.
1: Tetap aman.
0: Kita berpaling aja kalau memang masih ada rasa
1: boleh.
0: Gitu ya.
1: Boleh main handphone, boleh dengan yang lain atau nonton TV. Kalau di donor di gedung kan ada layar yang bisa ditonton gitu.
0: Oke, jadi kita enggak terfokus untuk melihat jarumnya ya. Nah, kalau kita sudah sampai ke lokasi nih, Dok. Mungkin kan ada di testing gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, memang seberapa kadar HB yang diperlukan untuk menjadi syarat bisa mendonor nih, Dok?
1: Ya, betul. Nah, kalau untuk perempuan sendiri itu kadar HB-nya itu di atas 12,5 sampai 17. Nah, itu wajib sesuai dengan Permenkes 91 tahun 2015, perempuan dengan kadar HB di atas 12,5 sudah bisa mendonorkan darahnya.
0: Oke. Berarti kalau di bawah itu memang tidak mencukupi syarat.
1: Tidak.
0: Ya. Tidak bisa dipaksakan juga ya?
1: Tidak.
0: Oke. Untuk stok sendiri gitu ya daripada kantong darah ini. Nah, mungkin sejauh ini dari PMI sendiri gimana nih, Dok? Apakah memang setiap harinya mencukupi atau memang surplus atau memang kekurangan?
1: Ya, untuk stok sendiri kita di PMI Kota Banda Aceh cuman bisa memenuhi kebutuhan harian setiap instansi yang meminta. Jadi kita 26 mitra yang kita bantu distribusi donasi darah perharinya. Jadi sekitar 4.000 sampai 5.000 kantong per bulan yang harus kita penuhi ke setiap rumah sakit.

0: Darah itu adalah memberikan kepada orang lain. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang paling berharga gitu. Otomatis harus sehat gitu ya. Dan untuk perempuan kadar HB-nya harus cukup, istirahatnya harus cukup, minimal tidur 5 jam dan sarapan atau makan dulu sebelum donor dan bebas dari obat-obatan, bebas dari penyakit menular atau penyakit yang sedang seperti flu, demam itu juga tidak dibolehkan untuk berdonor darah gitu.
1: Oke, berarti kalau lagi dalam riwayat kita kondisi kurang sehat tapi memaksakan donor, ini berisiko bagi yang menerima donor ya?
0: Iya betul, berisiko bagi yang menerima donor, juga berisiko pada pendonornya. Karena kan kita harus, tubuh yang sehat itu, tubuh yang sakit kan butuh recovery. Nah, jadi pada saat kita donor, setelah donor tubuh merecovery sel darah baru. Namun kalau kita sedang sakit kan proses recovery-nya itu tidak berjalan seperti biasa atau sempurna.
1: Baik, sepengalamannya dokter nih, mungkin sedikit sebelum kecil nanti ya. Ada gak nih dok, ketika orang yang dia ingin donor, tapi kan ada interview di awal biasanya ya. Nah, ketika ditanya-tanya, ini ada yang bukan berbohong ya, tapi menutup informasi begitu. Betul. Ya, apakah ibu ada mengkonsumsi obat seminggu belakang gitu ya? Ada, tapi dia tidak sebut gitu, ini tidak ada gitu, ini gimana, ada berisiko gak nih dok?
0: Ya, itu seperti yang kita bahas tadi, udah pasti berisiko untuk pendonornya sendiri. Karena memang dia lagi kondisi tidak sehat tapi menyumbangkan darahnya. Yang kedua juga berisiko untuk pendonornya. Namun itu tidak perlu cemas, karena darah sebelum diberikan kepada pasien itu kita screening dulu. Jadi kalau memang pasiennya sedang sakit atau ada menderita penyakit menular lewat transfusi darah, itu darahnya sudah kita screening sebelum diberikan kepada pasien. Jadi walaupun memaksa donor, darahnya tidak akan lolos kepada pasien di rumah sakit.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Jadi sama kayak kebuang aja darahnya.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi memang sudah ada filter begitu ya, ada penyaringan lebih ketat. Oke, okay. Saya coba ke Citriska nih. Nah, ini dari kalangan anak-anak remaja, ini penting juga ini ya. Aktif di Four Peace. Sejak kapan ya aktifnya?
2: Bulan 2 tahun 2025.
1: Oke, okay, setahunan ya?
2: 2026.
1: 26. Oke. Okay. Yeah. Sudah berjalan sekian bulan ya. Nah, bagaimana kalau Citriska sendiri melihat minat anak-anak muda nih, khususnya mungkin di kalangan-kalangan yang sebaya ya? Khususnya remaja perempuan terhadap kegiatan donor darah ini.
2: Oh, menurut saya minat remaja untuk donor darah itu sebenarnya udah cukup baik ya. Tapi masih banyak juga yang takut atau khawatir, dan ada juga yang sebagian tuh belum tahu donor darah itu merupakan kegiatan kemanusiaan yang sangat bermanfaat gitu. Jadi adanya edukasi yang tepat itu sangat penting biar mereka tahu gitu donor darah itu apa sih gitu.
1: Iya, kalau Rizka sendiri, apa yang membuat Rizka tertarik untuk terlibat di Four Peace ini dan juga kegiatan donor darah di Palang Merah ini?
2: Yang membuat saya tertarik di kegiatan di Palang Merahan ini karena dari sini tuh saya paham kalau mau nolong orang itu nggak selalu harus dengan hal yang besar, tapi dengan hal sederhana, mengajak orang untuk lebih memikirkan kesehatan, memberikan informasi itu juga merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama.
1: Oke, okay. Kalau itu sendiri kapan mulai donor? Ada rasa takut nggak di awalnya?
2: Awalnya waktu mau jalan ke unit donor darah itu, waktu jalan mau masuk itu takut ya.
1: Udah gemetar dulu.
2: Habis itu waktu udah sampai itu udah nenangin diri, nggak takut lagi sih, karena nggak semenyeramkan itu juga. Waktu di dalam tuh diajak ngomong juga sebelum ini, ditanya-tanya, jadi kita lebih tenang gitu, nggak seseram yang dibilang gitu. Apalagi kalau remaja zaman sekarang itu kan suka ditakut-takutin sama kawan gitu.
1: Iya.
2: Kayak ih jangan donor darah lah, itu nanti masuk jarum, nanti waktu jalan darahnya tuh waktu masuk darahnya tuh darahnya berasa kayak jalan shoot
1: air. Ada air mengalir gitu ya.
2: Padahal nggak ada.
1: Oke. Masih berarti untuk sampai saat ini masih ada yang terima dari teman-teman yang merasakan ketakutan hal demikian?
2: Ada
1: ya.
2: Ya, tapi kita kan Four Peace kan kita memberikan edukasi, yaitu beri informasi. Kita bilang yang kalian bilang itu nggak benar loh. Coba kalian datang, nggak seseram itu, dan tempatnya itu juga santai, bikin kita tenang gitu.
1: Oke, ada nggak dari teman-teman yang kepo sebenarnya apa sih

0: manfaatnya gitu ya. Kan habis darah udah disedot gitu ya, jadi lemas gitu deh lelahnya.
1: Iya, ada pasti. Saya bilang, ngapain donor darah gitu, apa manfaatnya gitu kan. Bilang, donor darah itu sehat gitu. Jadi darah kita tuh gak bertumpuk tuh, kita habis itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Karena di luar sana pasti banyak yang butuhkan darah.
0: Oke, baik. Untuk peran remaja, karena ini kan salah satu lumbung juga ya untuk generasi pendonor begitu ya. Sejauh ini dari teman-teman sebaya maupun organisasi yang dalami, seperti apa ini pentingnya anak-anak muda sekarang atau generasi sekarang mau mendonor begitu?
1: Penting ya, sangat penting, karena kan kita sebagai generasi muda ya, kita, seharusnya kita punya kesadaran diri untuk membantu sesama kayak gitu. Dari hal sederhana kayak gini, misal kita nggak, tubuh kita nggak sehat gitu ya. Ada juga kayak remaja-remaja zaman sekarang yang dia nggak sehat tapi dia juga mau membantu, bisa dari mencari informasi bagaimana sih donor darah itu, kita kasih tahu ke teman-teman gitu, kita ngajak walaupun kita nggak bisa bisa melakukan donor darah.
0: Baik, sering nggak kalau Cut dapatkan teman-teman yang mungkin lemas pagi pas pergi sekolah ya, mungkin karena kurang tidur, itu pengaruh nggak dengan habisnya kalau memang tidurnya nggak
1: pengaruh apa? Sih karena kita kalau kurang tidur tuh kan pasti kurang darah ya, kurang HB gitu kan. Jadi pasti nggak bisa donor darah, karena kenapa, itu kurang tidur. Dan kalau kurang, apalagi remaja zaman sekarang tuh yang perempuan ya, mereka pasti kayak yang suka nonton drakor apa gitu, racin itu kan. Mereka bakal ngejar jam tayang episode film mereka ya,
0: nggak boleh lewat ya. Jadi memang ini ya bisa berisiko juga bagi kesehatan ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik, mungkin kita coba follow up dulu deh ke Dr. Mutia. Memang kalau untuk kurang tidur ini dari segi HB-nya yang turun, lalu memang efeknya bagi si orangnya ini sendiri seperti apa nih dok?
2: Ya, dari segi HB juga kadar HB nanti tidak mencukupi. Karena apa? Karena metabolisme tubuh kita itu kan bekerja produksi, reproduksi ulang sel-sel itu di malam hari. Jadi kan kalau istirahat kita kurang, otomatis pasti tidak akan sempurna di pagi harinya. Dan apabila istirahat kurang juga bisa mempengaruhi saat setelah dia donor darah. Jadi mungkin karena volume darah yang diambil berkurang dari tubuh, dia bisa jadi kelelahan, bisa sampai pitam. Sehingga kalau kurang istirahat, kita memang tidak boleh ya, dari Permenkes sendiri itu tidak boleh kalau kurang tidur itu melakukan donor darah.
0: Oke, baik. Kalau memang aktivitasnya padat nih dok, dari si pendonor yang begitu ya, dia mungkin sering berolahraga. Ini kondisi HB yang baikkah atau memang seperti apa dok?
2: Nah, kalau cowok biasanya nih, pendonor kita cowok, kalau kurang istirahat pasti kadar HB-nya itu bakal meningkat. Kalau perempuan justru kadar HB-nya itu akan menurun.
0: Terbalik ya.
2: Apa
0: yang menjadi faktornya nih dok?
2: Ya, faktornya itu kalau HB tinggi itu kan bisa dipengaruhi dari makanan, dari pola hidup, dari istirahat, dari kurang minum. Itu bisa mempengaruhi kadar HB-nya bisa tinggi gitu. Nah, kalau yang HB rendah itu tadi kurang istirahat, makanannya tidak mencukupi, stresor mungkin meningkat. Jadi itu penyebab salah satu dari kadar HB baik tinggi maupun rendah.
0: Oke, baik. Kalau kita kerucutkan ke perempuannya nih dok, apa yang menjadi asbab juga nih kalau perempuan memang tidak sebanyak itu bisa mendonor darah ketimbang laki-laki dok?
2: Ya betul, perempuan itu yang pertama ada menstruasi ya, setiap bulan ada masa dia memang kadar HB-nya akan berkurang pada saat menstruasi. Didukung lagi mungkin pola makan dan pola hidup zaman sekarang ya, yang sudah banyak micinnya. Yang membuat kadar HB itu tidak cukup dengan makanan yang kurang zat besi, atau makanan-makanan yang bahkan tidak bisa untuk menutrisi selnya bisa berkembang gitu.
0: Oke. Berarti itu salah satu dari beberapa aspek gitu ya. Oke, berarti kalau laki-laki memang sebenarnya tidak ada alasan tertentu kecuali memang kondisi kurang sehat.
2: Betul ya.
0: Oke, sama takut tadi ya.
2: Betul.
0: Hindari ya.
2: Takut.
0: Nah, terkait dengan makanan tadi, dok, apa yang bisa membantu menjaga kadar HB tetap baik gitu?
2: Ya, banyak makanan yang bisa membantu kadar HB. Contohnya adalah makanan yang bisa cepat diserap seperti daging merah, hati ayam, hati sapi, ya. Terus ada sayuran. Jadi prinsipnya itu kalau untuk meningkatkan HB itu ada tiga, zat besi, vitamin C, sama asam folat. Nah, si kalau dari zat besi itu yang tadi ada daging merah, hati, ayam atau sapi, ada sayuran juga, bisa dari bayam, bisa dari tempe, atau makan kurma, atau ya. Dari makanan kering yang apa namanya, kayak kismis, itu juga ya. Bisa okay. meningkatkan kadar zat besi. Dan juga vitamin C, buah-buahan, karena vitamin C itu bisa mengikat zat besi di dalam darah gitu.
0: Oke, okay, berarti salah satu yang paling mudahnya adalah buah-buahan juga nih dok ya, buah-buahan. Tapi itu yang jarang kita ambil sekarang ya, karena banyak juga sekarang toko-tokonya gitu
2: sekarang
0: ya.
2: Sekarang banyaknya seblak ya.
0: Duduk di rumah udah langsung ya. Di CU aja gitu ya. Saya coba ke Cut ya dok ya. Baik, Cut, Rizka, ini kan di Forbes juga ada remaja-remaja kalangan ya. Atau juga teman-teman yang belum bergabung begitu ya. Dan juga seperti tadi yang masih ada fobianya. Nah gimana nih cara dari Forbes Banda Aceh sendiri memberikan edukasi nih kepada anak-anak remaja, mungkin juga kalangan sebaya, agar bisa menerapkan gaya hidup sehat, tetap menjaga kesehatan, tidur cukup, agar HB-nya tetap baik gitu.
1: Forbes itu kami memberikan edukasi melalui kegiatan-kegiatan Palang Merah, memberikan informasi melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, atau saluran channel yang ada di WA, yeah. Dan melakukan kegiatan PMR bersama adik-adik Madya, adik-adik Mula gitu. Ada juga teman-teman PMR unit wilayah yang lain. Dan juga kami mengajak teman-teman remaja yang lain untuk lebih peduli gitu, lebih peduli terhadap kesehatan. Kami juga berusaha untuk memberikan informasi yang mudah dipahami sama remaja zaman sekarang gitu, melalui konten-konten kami gitu.
0: Oke, berarti untuk menggait anak-anak muda sekarang ini ada tantangan tersendiri nggak kalau Cut lihat?
1: Ada sih, kayak kita harus mikirin kontennya tuh apa yang bisa bikin mereka tuh tertarik buat nonton video kita tuh. Okay. Buat misal kami buat poster apa yang dari poster itu yang bikin remaja zaman sekarang itu tertarik buat baca gitu. Karena remaja zaman sekarang kan kalau misal nengok biasa aja, skip ya gitu. Gak mau lihat, gak mau nonton aja, ya. Gitu kan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti memang masih ada tantangan di lapangan.
1: Masih
0: ya. Oke, okay. Tapi dalam merangkul atau dalam rekrutmen daripada Forbes sendiri, kalau antusiasme anak-anak remaja sekarang gimana? Apakah memang cukup antusias untuk ikut bergabung? Berarti kan mereka minatnya tinggi. Nah, ya. Seperti apa kalau minatnya?
1: Kan itu ada sebagian yang memang rame yang mau kayak gitu, malah mereka, kak gimana sih kak Forbes itu, kak gimana sih Forbes itu ngapain sih kak gitu ya. Ada yang kayak misalkan adik-adik Madya nih, adik-adik Madya itu kan SMP ya, ya. Kan kalau Forbes ini SMA, anggotanya kan rata-rata tuh SMA. Jadi waktu kami ada program yang namanya tuh persahabatan ya. Program persahabatan tuh kami kunjungan ke SMP atau ke SMA di sekitaran gitu kan. Terus adik-adik SMP itu nanya, kak gimana kak bisa masuk Forbes kayak gitu. Okay. Ada juga yang nanya, kak gimana kak jadi koordinator, seru nggak kak gitu. Ada juga yang kayak nggak mau gitu, itu yang memang mungkin masih kurang kesadarannya dan rasa inginnya masih kurang ya. Okay. Tapi kalau yang kurang rasa ingin tuh kami coba buat, ayo dong masuk gitu, seru loh, kita tambah pengalaman, rame kawan, kita bertambah kawan, jadi kita juga wawasan kita lebih luas kayak gitu.
0: Oke, okay. Berarti kita nggak bisa abai sebenarnya kalau ada orang yang memang nggak mau gabung begitu ya.
1: Iya, kita harus kayak ngajak gitu, ngajak ayo kita masuk ke sini gitu, diseru, kegiatannya positif daripada di rumah main HP doang kan.
0: Iya gitu. Jadi udah kita following, jangan lupa follow back gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kembali gitu ya. Nah ini kan menarik juga ya, apalagi generasi sekarang kalau memang enggak menarik minat ya mereka seperti tadi skip aja langsung lewat begitu ya. Nah sebenarnya untuk edukasi ini ada support nggak, support sistemnya nggak dari Forbes sendiri, mungkin dari PMI atau pihak sekolah atau gimana nih?
1: Ada dari markas PMI ada support. Kami juga kadang-kadang kan kalau buat tuh buat video tuh di markas gitu, di markas kakak pembinanya juga ngedukung, kasih kalau mau buat konten nanti coba buat tentang ini ya gitu.
0: Okay. Baik, jadi sama-sama saling dukung.
1: Iya. Ya.
0: Oke, okay. Kalau di kalangan sebaya, Cut sendiri ada pernah dapat nggak komen-komen dari teman, aku nggak bisa donor karena fobia darah gitu, nggak bisa lihat darah, itu kan ada juga ya anak-anak sekarang atau memang orang-orang kebanyakannya. Jadi dia seperti nge-claim sendiri atau nge-judge diri dia tuh memang takut darah gitu. Nah ini gimana nih untuk bisa meleburkan pemahamannya itu?
1: Kalau yang kena fobia darah itu belum pernah dengar ya, tapi ada yang kemarin tuh dari teman bilang kayak gini, aku udah pernah sekali donor darah, tapi waktu siap donor tuh aku masuk rumah sakit karena pusing katanya gitu, aku nggak mau lagi donor darah. Nah itu kita coba jelasin ya, itu mungkin waktu kamu donor darah hari itu kondisi tubuh lagi kurang fit mungkin ya. Dan itu juga donor darah pertamanya kan, jadi mungkin tubuh kaget makanya dia bisa masuk rumah sakit. Jadi kayak kita ayolah coba lagi gitu, dia nggak mau sih, cuman kita cobalah pelan-pelan gitu kan.
0: Oke, coba aja kalau masuk nih followernya bertambah bilang. Oke, kita coba follow ke Dr. Cut ya, dari statement temannya Cut tadi, Dr. Muti ya. Kalau memang orang yang pertama donor, apa yang gejala dirasakan? Apakah memang mereka langsung merasa pusing bahkan seperti tadi langsung ke rumah sakit paling gitu?
2: Ya betul-betul, jadi reaksi vasovagal ya namanya, itu memang lumrah pada pendonor pertama. Itu dipacu oleh rasa takut tadi sebenarnya. Karena kan kita sebelum donor udah screening tuh, screening HB-nya cukup, tekanan darahnya cukup, istirahat cukup, udah sarapan atau udah makan. Jadi dari segi medisnya itu semua udah lolos. Namun setelah donor masih ada pusing atau mungkin bisa sampai masuk ke rumah sakit. Salah satu poin mungkin ada tadi yang kurang informasi tadi, ada yang terskip atau mungkin tidak disampaikan ke kita, atau satu lagi memang karena rasa takut. Rasa takut yang berlebihan. Kita kan bisa melawan di awal, tapi di pertengahan namanya kalau fobia itu kan agak susah ya dihilangkan. Betul. Maksudnya masih timbul rasa takut itu yang menyebabkan mungkin setelah donor masih ada yang pusing atau pitam atau mungkin harus dirawat di rumah sakit gitu.
0: Okay, berarti kalau sudah ke depannya kali kedua, kali ketiga dan seterusnya udah rutin, ini berarti gejala itu memang sudah normal begitu ya, atau tidak terasa lagi?
2: Ya biasanya itu donor pertama, namun ada donor yang sampai 2-3 kali dia masih setelah donor itu pitam, tapi dia semangat lagi untuk donor keempatnya gitu. Saking dia pengen membantu ya. Jadi 2-3 kali dia pitam, keempatnya kali keempat dia masih pengen donor lagi gitu.
0: Baik. Ada yang pernah saya dengar atau memang ini sebenarnya fakta medis juga ya dok ya, ketika orang sedang mendonor ini kan berarti darah yang keluar akan tergantikan dengan darah baru. Nah, ini apa yang dirasakan biasanya, berapa lama nih jenjang kondisi lemas tadi atau hoyong tadi setelah donor dirasakan oleh si pendonor?
2: Ya, biasanya kalau di lapangan adik-adik siswa yang sering nih yang udah bisa donor 17 tahun ke atas atau adik-adik di kampus mahasiswa baru itu sering mengalami pitam dan itu keluhannya tidak akan lama. Biasanya kita istirahat 15 menit atau paling lama setengah jam dengan minum air putih jumlah yang cukup, itu akan kembali normal seperti biasa. Jadi prinsipnya karena yang keluar itu cairan darah yang memang sifatnya cairan, jadi kita ganti kembali dengan cairan air putih, ya udah kembali lagi normal kayak biasa.
0: Oke, bisa beraktivitas lagi.
2: Iya, bisa ya? Beraktivitas lagi kecuali aktivitas berat dulu.
0: Oke, nggak bisa pasan ya udah langsung main bola habis nih, nggak bisa juga ya?
2: Iya, jangan.
0: Tumpang juga ya.
2: Iya betul.
0: Baik, dan ketika orang telah mendonor, ini kan meregenerasi darah baru ya dok ya. Apa yang dirasakan manfaatnya bagi si pendonornya sendiri dok? Ini mungkin bagi yang belum tahu manfaatnya gitu ya.
2: Ya betul. Nah, manfaat donor darah itu yang kalau saya ya sukanya cerita ke orang-orang itu adalah manfaat dari segi kemanusiaannya, dari segi sisi sedekahnya gitu. Itu yang paling poin paling besar yang kita berani balik untuk donor darah kembali gitu. Dan yang kedua pastinya kalau HB kita pemeriksaan screening awal. Jadi perempuan atau laki-laki sebelum donor dicek HB-nya. Kalau HB-nya cukup berarti kondisinya badannya sehat. Tapi kalau HB-nya kurang berarti ada sesuatu yang harus lebih aware lagi terhadap kesehatannya. Lelaki juga begitu. Nah, kalau laki-laki kadang HB-nya tinggi. Nah, di HB tinggi itu juga menjadi aware bagi kita bahwa HB tinggi itu tidak bagus untuk kesehatan.

0: kayak bisa terbang gitu ya, dok.
1: Iya.
0: Oke, kalau cerita ya dulu, Cok, ini kan juga udah pernah donor ya. Yeah. Ini apa yang dirasakan ketika setelah donor?
1: Biasa aja ya, kalau saya pribadi.
0: Iya,
1: saya enggak, ya saya juga baru sekali donor ya.
0: Okay.
1: Karena waktu itu sempat ada acara apa ulang tahun donor darah di Makas. Itu saya mau coba donor enggak bisa karena tensi rendah.
0: Okay.
1: Ya. Habis itu saya ada kegiatan di markas, kegiatan For Peace. Saya sama teman-teman nih kayak yuk kita donor darah yuk gitu karena rame kan. Ya udah yuk kita sama-sama ke unit donor darah, ke UDD kita donor darah. Di situ awal jalannya takut ya, terus ditenangin makawan yang udah pernah donor gitu. Okay. Biasa aja sih, cuma masuk jarum kayak kena jarum pentul waktu pakai jilbab katanya gitu.
0: Siap. Ada gambaran
1: gitu. Ya kayak gitu. Oh ya udah ada mulai tenang kan, kita ada prosedur ya, dicek dulu kesehatan gitu kan. Ya waktu pertama tuh nenangin diri lah kita kan. Kalau saya main HP gitu, nengok HP. Mana? Cuman karena penasaran nengok juga jarum.
0: Iya, gimana ya?
1: Sakit waktu jarumnya tuh masuk, sakit memang pertama-tama kan gitu. Tapi setelah itu enggak ada kayak pusing atau katanya ada yang mual juga ya, kayak enggak ada gitu.
0: Iya, oke. Berarti tetap aman.
1: Aman.
0: Ya. Oke, baik, sebenarnya memang tidak semengerikan itu ya. Mendengar ya, barangkali juga ada yang mendengarkan ini, wah penasaran ya, apakah memang seperti yang Cuk sampaikan? Ya, langsung aja ya, klik aja ya. Oke, baik, kita juga undang pendengar ini, barangkali ada yang ingin bertanya lebih dalam ya terkait tema kita hari ini, menarik sekali tentang donor darah juga. Peran perempuan tentunya ya, dan juga menjaga gaya hidup sehat dan habis terjaga, bisa di 0651 44336 maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik, ada satu WhatsApp ini yang masuk, saya coba bacakan dulu ya. Ya, sebelum WhatsApp kita coba ke telepon aja lah dulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum.
2: Salam Ricky.
0: Ya, baik, dengan Kak Cut ya.
2: Betul.
0: Mulai, silakan Kak.
2: Ya, baik, langsung ke dokter ya.
0: Ya.
2: Dokter, ada seorang pasien yang mengalami tekanan darah rendah, atau hipotensi gitu kan. Kemudian ke dokter, dia bilang ada ke dokter, saya selalu pening-pening setiap hari. Tahu cek darah, hipotensinya memang rendah, memang saya punya darah rendah gitu kan. Terus kemudian dikasih obat sama dokter, rupanya enggak ada perubahan. Langsung pergi kedua kali, ada berubah. Dokter lanjutkan minum Sangobion. Jadi Sangobion untuk dia cocok sekali. Sampai sekarang selalu dia konsumsi Sangobion. Itu apa sih faedahnya, Bu ya?
0: Baik, penambah darah ya.
2: Itu, sehingga dia minum itu dia enak kepalanya.
0: Baik.
2: Makasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan kondisi darah rendah begitu ya dok ya, mungkin ada suplemennya nih, mungkin bisa penjelasannya, silakan dok.
3: Ya, kondisi darah rendah itu berbeda dengan kadar HB rendah ya. Kalau darah rendah itu tekanan darah atau pompa jantung, pompa darah ke jantungnya yang rendah, bukan kadar HB-nya rendah. Dibantu oleh suplemen itu sangat membantu dalam proses menaikkan tekanan darahnya. Jadi mungkin selain mungkin harus ditelusuri dulu ya penyebab dari hipotensinya itu atau tekanan darahnya itu apa. Nah, kalau memang dokter meresepkan suplemen atau tadi Sangobion itu sangat bagus memang dalam membantu sirkulasi sel darahnya. Kalau memang harus diminum atau setelah minum itu bagus, boleh dilanjutkan sampai mungkin dokter yang meresepkan itu berhenti untuk bisa kembali apa berhenti untuk tidak minum lagi si Sangobionnya gitu.
0: Okay,
3: jadi boleh dilanjutkan saja. Dan kalau memang nanti kadar syaratnya cukup untuk donor darah, ya bisa dicoba dengan donor darah gitu.
0: Yang penting tetap pantau ya, maksudnya saya juga sering gitu ya.
3: Pantau ya.
0: Oke, baik, kiranya terjawab ini ya, Kak Cut. Ada satu lagi pertanyaan nih, dokter, mungkin nanti saya juga tanya ke Cut juga untuk pertanyaan ini dari Ibu Wardaniah di PD. Mau bertanya, apakah yang sudah mendonor darah ini menjadi lemah dan kebal dari banyak penyakit? Nah, mungkin sebelum donor sering kena penyakit, apakah memang setelah donor bisa jadi seperti itu dok, maksudnya lebih kurang daripada terserang penyakit begitu?
3: Ya betul. Jadi pada saat kita mendonorkan darah, kita melakukan pemeriksaan HB. Nah, otomatis kita mengetahui kadar HB kita. Pada saat kita mengetahui kadar HB bagus atau tidak, berarti itu mengindikasikan, kalau HB kita bagus, mengindikasikan bahwa oksigen di dalam darah kita itu tercukupi. Sebagaimana kita tahu, oksigen itu kan bensinnya sel ya. Kalau oksigennya kurang, selnya juga ya bakal innalillahi gitu ya. Dan itu yang menyebabkan si HB itu sangat berguna untuk perempuan terutama. Dan untuk itu tadi, kalau kondisinya setelah donor darah itu buat lemas, sebenarnya itu enggak ya, karena yang diambil kan cuma 350 cc, sedangkan volume darah di dalam tubuh kita itu sekitar 4-5 ribu liter. Jadi cuma sedikit yang diambil. Nah, untuk bisa donor itu tadi, perempuan dengan, terutama perempuan harus rajin-rajin menjaga pola hidupnya. Jadi kalau pola hidup bagus, darahnya bagus, tensinya bagus, HB bagus, bisa donor. Dan juga pastinya setelah donor, dari dalam 350 cc darah yang diambil, kalau ada riwayat kolesterol, ada riwayat asam urat, itu semua keluar, itu juga bakal keluar lewat sekantong darah tadi. Namun jangan takut, asam urat dan kolesterol itu tidak menular lewat transfusi darah. Jadi pasien di rumah sakit, kalaupun menerima darah kita, dia tidak akan tertular si kolesterol sama si asam urat tadi.
0: Kita terfilter secara alami ya.
3: Iya, jadi kan nanti ada komponen, dia ada plasma, ada sel darah merah. Jadi itu nanti yang terpakai, kalau memang sel darah merah itu tidak ada kandungan kolesterol sama asam uratnya gitu. Baik. Jadi tidak akan tertular ke pasien.
0: Oke, berarti dari screening tadi si pendonor juga bakal tahu kalau ini aman gitu atau tidak gitu.
3: Jadi nanti di dalam laboratorium kita ada namanya pemutaran darah. Kalau memang kolesterolnya tinggi, itu plasmanya itu akan kental kayak susu. Nah, itu nanti plasma itu tidak bisa kita berikan kepada pasien. Jadi otomatis darah yang kolesterol tadi tidak akan lolos ke pasien di rumah sakit.
0: Baik. Ini menarik ya, jadi bisa menjadi catatan juga nih bagi anak-anak pendengar ya. Oke, saya coba ke Cut ya. Kalau tadi juga mungkin pertanyaan dari Ibu Wardania ini, apakah memang kebal? Nah, kalau Cut sendiri gimana nih? Setelah donor darah, apakah memang sering terkena sakit gitu, atau memang justru ini manfaat dari salah satu donor darah gitu?
1: Kalau dari saya, kondisi tubuh juga ya. Kalau saya emang alhamdulillah jarang kena sakit ya. Jadi cuman setelah donor darah itu kayak lebih fresh aja, lebih segar gitu.
0: Nah, itu dia. Itu benar ya. Jadi saya juga merasakan demikian nih, Dok ya. Kayak tadi ringan, bisa terbang gitu ya. Kalau orang ada latihan loncat-loncat ya, coba aja tes donor gitu ya. Jadi ringan
1: kayak ya, kayak di trampolin ya, terbang.
0: Jadi itu memang yang saya rasakan juga sih ya, betul seperti yang sampaikan tadi. Nah, mungkin terkait juga dengan kebiasaan dan pola hidup nih, Cut ya. Untuk anak-anak muda seperti yang Cut sampaikan tadi, ada yang teman bahkan tidurnya lewat jam 12 malam atau karena maraton disenangi begitu ya. Nah, mungkin untuk merubah itu ada kebiasaan sederhana enggak yang bisa di sampaikan kepada teman-teman sebaya, khususnya remaja perempuan nih ya, agar bisa tetap menjaga tubuh sehat dengan menerapkan pola sederhana yang sehat.
1: Ya, pertama tuh kurangi begadang gitu. Kan kalau nonton itu bisa ada waktu luang gitu, selesai buat tugas sekolah bisa nonton bentar, jangan sampai begadang sampai jam 3 atau 4 pagi ya. Habis itu jaga pola makan, apalagi kita anak muda zaman sekarang itu, remaja-remaja zaman sekarang suka kali makanan siap saji gitu. Kayak gacoan gitu.
0: Jangkul-jangkul gitu ya maksudnya ya.
1: Iya, makanan-makanan kayak gitu kan. Juga ya, banyak minum air putih. Juga terus aktivitas fisik yang rutin, dan kalau perlu cek kesehatan ke dokter gitu.
0: Oke, berarti jangan mager ya intinya ya.
1: Iya.
0: Kalau ada yang ajak ke kegiatan donor darah, yuk kita donor. Enggak lah, kamu aja. Nah, ini gimana nih kalau Icut sendiri?
1: Kalau Icut pernah nih ajak teman gitu, yuk kita donor darah gitu kan. Alasannya aku baru masuk 17. Gitu, aku takut nanti enggak diizinin orang tua gitu kayak. Okay. Bilang, kan belum minta izin, coba dulu izin. Mana tahu diizinin, jelasin kalau donor darah itu bagus loh, kita juga bisa bantu sesama gitu. Habis itu jelasin juga kalau donor darah itu bikin kita lebih sehat ya gitu.
0: Oke, berarti ini salah satu langkahnya adalah ya beranikan diri coba ikut kegiatan donor darah ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di sekolah sendiri kita sudah sering juga melakukan kegiatan-kegiatan donor darah di sekolah.
1: Kalau dari sekolah saya pribadi belum sih.
0: Yeah.
1: Di angkatan saya ya belum. Okay. Mungkin di angkatan sebelumnya ada. Sudah ya ada kayak itu. Okay. Kalau dari saya kelas 1, 2, 3 ini belum.
0: Oke. Okay. Tapi kalau di sekolah lain juga ikut
1: kalau ya? Ya dari sekolah lain saya udah dengar ada beberapa teman-teman ya. Itu ada kayak di SMA 14, yeah. SMA sekitar-sekitaran sini.
0: Baik. Saya coba ke dokter Muti ya. Sebenarnya untuk potensi daripada generasi-generasi muda begitu ya. Seberapa besar potensi mereka ini untuk bisa menjadi pendonor generasi selanjutnya? Karena kan kalau misalnya lihat di usia-usia yang 30-50 sering rentan nggak bisa karena kondisi tubuh gitu, orang tua gitu. Ini gimana nih, Dok?
3: Ya, jadi harapan kita adalah generasi muda ini sadar akan kesehatan. Jadi dengan donor darah ini bisa menjadi gaya hidup ya, gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang. Karena apa, potensi mereka itu sangat besar untuk bisa mendonorkan darahnya, apalagi sekarang zaman digitalisasi ya. Jadi kayak kalau udah jadi gaya hidup, wah aku keren loh, aku donor darah gitu.
0: Iya, jadi menarik juga
3: ya,
0: sebenarnya.
3: Ya, okay. Menarik okay. Juga sebenarnya. Dan juga ya kalau tidak dari bunda kita memulai, nanti waktu tua kolesterol udah tinggi, udah menjadi alasan nggak donor darah gitu ya.
0: Okay.
3: Kalau masih muda kan masih sehat ya. Jadi darah yang kita berikan juga masih tidak ada kandungan-kandungan penyakit yang bisa menularkan kepada orang lain.
0: Baik, ini juga penting ya agar anak-anak muda sekarang bisa menjaga kesehatan diri sendirinya juga ya. Karena kalau lihat sekarang memang banyak aktivitasnya duduk gitu ya, Dok ya. Duduk di warkop gitu ya. Enggak semuanya, kita enggak generalkan tapi memang ada gitu ya. Oke, baik, kita sudah hampir di penghujung ini perbincangan kita. Mungkin dari Dr. Mutia dulu, apa yang perlu disiapkan oleh perempuan nih, Dok, khususnya sebelum dan setelah melakukan donor? Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang ingin mendonorkan darahnya.
3: Ya, hal yang perlu dipersiapkan perempuan adalah yang pertama berani ya, berani untuk berbuat baik gitu. Jadi walaupun rasa takutnya ada, tetapi kalau udah niat untuk bisa berbuat baik, rasa takutnya itu pelan-pelan bisa hilang. Karena apa? Karena dengan rasa membantu itu, dengan sekali donor darah, otomatis pengen lagi untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, jangan takut, kalau dari saya sih jangan takut untuk mendonorkan darah, karena satu kantong darah itu bisa bermanfaat bagi 3 orang pasien yang membutuhkan di rumah sakit. Jadi untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, ayo kita saling membantu, kalahkan rasa takutnya. Mari kita berdonor darah untuk bisa membantu pasien-pasien yang membutuhkan di rumah sakit.
0: Baik, ini menarik ya. Kalau memang masih nggak percaya, coba ke rumah sakit dulu, Dok ya.
3: Iya.
0: Seberapa banyak pasien yang membutuhkan darah, Dok ya.
3: Betul.
0: Baru memang terbuka matanya, Dok.
3: Dan memang perempuan yang lebih banyak butuh darah ya, dari segi mungkin perdarahan pasca persalinan, dari yang kadar HB-nya rendah sampai harus dirawat. Kebanyakan memang perempuan yang banyak membutuhkan transfusi.
0: Baik, ini juga penting ya. Kalau saya pernah sekali ke talasemia di klinik sana, itu baru memang ternyata memang setiap harinya begitu ya, dan ini bisa membuka pemahaman juga bagi pendengar di luar sana ya. Terima kasih Dokter Mutia. Saya coba ke Cut Rizka, mungkin ada ajakan yang bisa disampaikan kepada generasi sesama khususnya perempuan ya, agar mau menjaga kesehatan dan berani mendonorkan, peduli dan bisa memanfaatkan media nih untuk bisa sama-sama mengajak berani mendonor.
1: Pertama saya mau ajak teman-teman perempuan ya, remaja semuanya, mari kita coba buat jaga kesehatan sendiri, karena kalau kita sendiri nggak sehat gimana kita mau tolong orang lain juga. Betul. Kan terus jangan takut buat cari informasi yang benar gitu tentang donor darah itu seperti apa, apalagi sekarang banyak sosial media, kita bisa cari tahu donor darah itu seperti apa dari internet gitu ya.
0: Itu aja. Oke, sudah tercover semuanya ya. Intinya anak muda harus tetap jaga kesehatan, jangan takut untuk mendonor karena memang manfaatnya lebih banyak daripada takutnya ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Rizka Maulidia, Koordinator for Peace Banda Aceh dan siswa SMA Negeri 13 Banda Aceh telah hadir ya di Pro 1 pagi menjelang siang ini. Dan juga Dr. Mutia Abdullah MKM, Kepala Unit UDD PMI Kota Banda Aceh. Untuk yang ingin mendonor bisa langsung ke PMI ya, Dok ya. Oke, kapan saja boleh ya?
3: Kapan saja.
0: Oke, jadi enggak usah sungkan, kalau sekarang sudah selesai dengar ya langsung aja ke lokasi boleh juga ya. Ada tim di sana ya.
3: Iya, betul.
0: Baik. Terima kasih Dr. Mutia sekali lagi dan juga Acur Rizka atas kehadirannya dan sharing-sharingnya. Insyaallah kita sual lagi di waktu dan juga kesempatan ya. Untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda dengarkan ulasan panjang dan lengkapnya di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih Dr. Dancut, insyaallah kita sual lagi di episode yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu mencakupnya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang masih unggul. Gol Erling Haaland. Dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mappe dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Sadece sinirli.
1: Peringkat RRI Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari proses yang instan. Niar Abdul Tiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para jurnalista dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya juara, tapi disitu dibutuhkan manajemen yang baik, disitu dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi disitu ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osis sebagai pemain acara, dan dia juga mengedit dari Rangkali Poli, dan dia juga sangat menggalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua pelan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Mungkin jadi ada forum di mana para klub yang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana jurnal dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters coming to the stadium. Moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, back Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
3: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Rayanderson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
4: Cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
3: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
5: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
6: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
3: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadda Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permanan.

Mendengar dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah Anda istilah bagai katak dalam tempurung? Bagai katak dalam tempurung adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang terbatas. Peribahasa ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap pengalaman baru untuk memahami dunia dengan lebih baik.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
3: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
3: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
3: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Iya sih, tapi jangan keseringan minum manis, Kak. Bahaya untuk kesehatan.
3: Hah? Bahaya bagaimana? Kakak tiap hari minum manis gak kenapa-kenapa tuh?
2: Iya, bahaya. Karena gula yang dikonsumsi secara tidak terukur dapat membahayakan kesehatan. Selain memberikan efek kecanduan, konsumsi gula berlebih juga dapat menimbulkan sejumlah penyakit seperti karies gigi, obesitas, perlemahan hati, diabetes mellitus, penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya.
3: Waduh, bahaya tuh.
2: Iya, Kak. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko yang berbahaya bagi kesehatan, konsumsi gula harian harus dibatasi jumlahnya. Jenis gula yang perlu diwaspadai konsumsinya adalah gula tambahan. Tapi gula alami atau intrinsik masih relatif lebih baik dan lebih aman untuk dikonsumsi kok.
3: Oh gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu kakak ganti minuman kamu sama jus aja. Gimana? Lebih sehat kan?
2: Nah, ini bagus tuh, Kak. Tapi ingat ya, jangan ditambahi gula lagi.
0: Singkil siang ini

Ada di suasana siang hari ini seusai dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI kembali Pro 1 RRI Cikil menemani suasana siang Anda dengan informasi serta lagu-lagu hiburan yang akan menemani dan mengiringi aktivitas Anda di suasana siang hari ini tepatnya di Senin 14 September 2026. Salam sehat dan salam semangat. Mudah-mudahan aktivitas Anda di sepanjang siang hari ini berjalan dengan baik, lancar, gak ada kendala. Begitu juga perjalanan Anda mungkin yang sedang di jalan, baik dan juga lancar, gak ada halangan di perjalanan. Dan kami ingatkan kembali untuk terus berhati-hati dan waspada dalam mengendarai kendaraan Anda, terutama di daerah rawan kecelakaan ya, ataupun jalanan yang rusak. Jadi untuk lebih memperhatikan kondisi jalan Anda.

Baik, saya akan berbagi informasi di suasana siang hari ini. Dua pelajar SMP Muhammadiyah Singkil lolos ke Olimpiade tingkat Provinsi Aceh. Dua pelajar SMP Muhammadiyah Singkil berhasil lolos ke Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Agama. Kedua pelajar tersebut adalah Fatih Hifzil Dewa dan Salwa Zahira. Fatih berhak mewakili Kabupaten Aceh Singkil setelah menempati juara 1 bidang studi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sedangkan Salwa menempati juara 2 pada mata pelajaran yang sama. Keberhasilan itu diraih setelah mengikuti seleksi OMI tingkat kabupaten yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama atau Kemenag Aceh Singkil pada 7-9 September 2026 kemarin. Fajarudin Pasaribu SPD pada Minggu 13 September mengatakan berkat dorongan dan support semua pihak, dua anak lolos menuju Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi tahun 2026 yang merupakan Kepala SMP Muhammadiyah Singkil. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, Haji Azhar, mengatakan OMI bukan sekedar ajang meraih juara, melainkan batu loncatan strategis. Untuk itu ia menaruh harapan besar agar anak-anak didik mampu melaju hingga ke tingkat nasional. Baik, mendengar itu dia informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini, Senin 13 September 2026, bersama saya Aryani. Sektor pertanian PD kembali produktif, pemulihan sawah rusak berat dipercepat. Pemulihan lahan persawahan terdampak bencana di Kabupaten PD Aceh terus menunjukkan perkembangan. Program optimalisasi terhadap 287 hektar sawah rusak ringan telah mencapai 90%, sementara penanganan sejumlah titik rusak berat mulai dilakukan menggunakan alat berat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten PD Iskandariah mengatakan, program optimalisasi tersebut merupakan bantuan Kementerian Pertanian untuk memulihkan fungsi lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten PD, total sawah terdampak mencapai 502 hektar. Luasan tersebut terdiri dari 287 hektar rusak ringan, 120 hektar rusak sedang, dan 95 hektar rusak berat. Program optimalisasi difokuskan pada sawah rusak ringan dan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan. Bantuan diberikan langsung kepada kelompok tani dengan luas penanganan berkisar 10 hingga 20 hektar untuk setiap kelompok. Untuk sawah rusak berat seluas 95 hektar, penanganan dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi. Di antaranya sawah seluas 20 hektar di Blang Panda, Kecamatan Tangsel, serta 11 hektar di Kecamatan Tiro. Hasil pemulihan mulai dirasakan masyarakat. Sejumlah areal persawahan telah kembali ditanami, bahkan sebagian sudah memasuki masa panen dengan hasil yang dinilai cukup baik. Kolaborasi Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten PD, Satgas PRR, dan kelompok tani diharapkan mempercepat pemulihan seluruh lahan terdampak sehingga kegiatan pertanian dan sumber penghidupan masyarakat kembali berjalan. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini.

pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada, setelah mau menikmati suasana rehab siangnya, ya mungkin Anda yang sedang bersama keluarga, rekan-rekan Anda, ataupun sanak saudara Anda di siang hari ini ya, seusai lelah melakukan aktivitas dari pagi hingga siang, mungkin Anda sedang bersantai di suasana siang hari ini, kami hibur dengan informasi serta lagu-lagu hiburan sebelum nanti kami kumandangkan waktu suran azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya di pukul 12:33 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kita di suasana siang hari ini, Menteri PPA perkuat ekosistem perlindungan anak melalui kolaborasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Menteri PPA Arifah Fauji mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor. Wilayah Kabupaten Semarang dinilai memiliki posisi sangat vital sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Pembangunan infrastruktur daerah wajib berjalan selaras. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan hak sadar kelompok rentan secara berkelanjutan. Pemerintah pusat menekankan pentingnya intervensi kebijakan perlindungan sejak dini guna mencegah timbulnya krisis sosial di masyarakat. Negara wajib hadir memberikan pendampingan psikologi serta pengasuhan layak demi masa depan generasi muda bangsa. Pengembangan fasilitas wadah aspirasi publik yang digelarkan melalui pembentukan kelompok diskusi khusus anak di tingkat desa. Pemerintah daerah meminta memperluas jangkauan organisasi kepemudaan agar partisipasi publik semakin merata hingga pelosok wilayah. Pemberian pendampingan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan ditekankan agar terhindar dari perlakuan diskriminatif masyarakat. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum maksimal tanpa adanya stigma negatif yang merugikan perkembangan mental. Wakil Bupati Semarang Nur Arifah menyambut positif kunjungan kerja kementerian guna menyatukan visi pembangunan daerah. Sinergi lintas instansi diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga dan masyarakat.

masyarakat pedesaan. Itu dia pendengar informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan ajang sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّاتِ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: تحدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Singkil siang ini.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini, tepatnya pada Senin 14 September 2026, bersama saya Aryani.

0: Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Kemensos minta desa di Singkil segera aktifkan akun SIKS NG demi akurasi bansos. Pemerintah Kota Sebelum Salam dan BPN matangkan penyusunan SK Kampung Reforma Agraria. Dapur rampung, Satgas MBG Kabupaten minta BGN operasikan dapur SPPG di Singkil Utara. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Kemensos minta desa di Singkil segera aktifkan akun SIKS NG demi akurasi bansos. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Karena aplikasi Singkil sangat bermanfaat ya, pada warga miskin dan rentan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia secara tegas meminta seluruh pemerintah desa di Kabupaten Aceh Singkil Aceh untuk segera mengaktifkan dan mengoptimalkan akun sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau SIKNG. Langkah ini dinilai sangat krusial guna untuk memastikan seluruh data kemiskinan dan penerima bantuan sosial di tingkat akar rumput terkelola dengan baik. Sebab dengan keaktifan operator SIKNG di tingkat desa atau kampung menjadi kunci utama agar program perlindungan sosial dari pemerintah pusat dapat tersalurkan dengan efektif. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Pendamping PKH Kementerian Sosial Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Ananda Saputra, Senin 14 September 2026.
1: Kami sedang ke desa melalui aplikasi SIKNG desa masing-masing. Saat ini ada juga pihak desa belum mengaktifkan SIKNG-nya. Jadi saya berharap kepada
2: sebab menurutnya platform akun SIKNG bukan sekedar aplikasi administratif namun melainkan basis data yang terpadu memuat variabel lengkap mengenai kondisi real masyarakat miskin. Kemudian melalui akun yang aktif nantinya pemerintah desa memiliki otoritas penuh untuk memperbaharui informasi mulai dari memasukkan usulan baru warga yang layak menerima bantuan hingga menonaktifkan menyanggah data warga apabila dinilai tepat atau tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ketika disinggung soal dugaan ketidaksesuaian data warga Aceh Singkil terutama terkait dengan terindikasi judi online hingga terancam dikeluarkan dari data penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, Ananda Saputra menyarankan kepada pihak desa atau kampung dapat menyanggah apabila merasa tidak benar keakuratan data tersebut melalui akun aktif SIKNG milik pemerintah desa. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sebelum Salam dan BPN matangkan penyusunan SK Kampung Reforma Agraria. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Pemerintah Kota Sebelum Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Sebelum Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Sebelum Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi pondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Dapur Rampung Satgas MBG Kabupaten Aceh Singkil minta BGN operasikan dapur SPPG di Singkil Utara. Informasi selengkapnya dilaporkan Salin Barus.
4: Kita juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak Korwil untuk melakukan penilaian terhadap dapur-dapur yang ada di lokasi Singkil Utara yang memang sudah siap 100% untuk bisa dilaporkan ke pihak BGN Pusat sehingga bisa dilakukan proses percepatan untuk operasional.
2: Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di tingkat Kabupaten Aceh Singkil mendesak Badan Gizi Nasional atau BGN untuk segera mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur SPPG khusus di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Langkah strategis ini dinilai sangat krusial guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional yang menyasar perbaikan pemenuhan gizi anak sekolah di wilayah kecamatan tersebut yang sempat sudah berjalan. Permintaan itu disampaikan Kepala Satuan Tugas Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Sekretariat Ruli Suhaidi kepada RRI Jumat 11 September 2026. Ia mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Koordinator Wilayah atau Korwil Kabupaten Aceh Singkil berharap agar melakukan penilaian dapur SPPG yang ada di Kecamatan Singkil Utara yang sudah rampung dan siap secara 100% untuk segera melaporkan kepada pihak BGN agar bisa melakukan percepatan proses operasional memberikan pelayanan makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tersebut.
4: Kita juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak Korwil untuk melakukan penilaian terhadap dapur-dapur yang ada di lokasi Singkil Utara yang memang sudah siap 100% untuk bisa dilaporkan ke pihak BGN Pusat sehingga bisa dilakukan proses percepatan untuk operasional. Dari titik aman kami di Singkil Utara ada satu dapur yang itu secara fisik memang sudah 100%. Tinggal lagi ini dukungan dari pihak Korwil dan Satgas bagaimana caranya supaya dapur bisa operasional sehingga program pemberian makan gizi gratis buat

0: melalui koordinator wilayah dalam meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk upaya untuk pengoperasian dapur SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hingga berita ini diturunkan, reporter RRI belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak BGN melalui koordinator wilayah Aceh Singkil terkait dengan tanggapan dan alasan belum dioperasikannya dapur SPPG yang ada khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi yang terakhir, TNI sebelum salam minta warga tidak bakar lahan sembarangan. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Titik rawan seperti daerah Jontor, Laikan, Laimotong, sudah kami lakukan ini. Selama seminggu ini kami tidak pernah berhenti, baik pagi, siang, bahkan malam pun kami tetap bersosialisasi ke masyarakat di seputaran situ, Pak. Harapannya kepada masyarakat.
3: Menanggapi maraknya potensi kebakaran di musim kemarau, Pos Ramil Penanggalan Kodim 0118 Subul Salam bersama pihak kecamatan meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kecamatan Penanggalan yang berpotensi rawan titik api. Personel TNI turun langsung ke pemukiman warga Kecamatan Penanggalan untuk mensosialisasikan bahaya pembakaran lahan secara sembarangan. Komandan Pos Ramil Penanggalan, Pelda Santoso, mengimbau masyarakat untuk mengubah pola pembukaan lahan pertanian tanpa harus membakarnya. Kebiasaan membakar rumput atau semak kering dianggap menjadi penyebab utama munculnya kobaran api yang tak terkendali di kawasan permukiman maupun hutan.
2: Kami dari Pos Ramil Penanggalan sudah seminggu ini melakukan patroli karhutla di wilayah Tahura, Kecamatan Penanggalan. Di sini kami melakukan patroli, kemudian sosialisasi ke masyarakat-masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan ini. Itu kami lakukan terkait dampak yang cukup besar di daerah Kalimantan, Lampung, dan beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi kami mencegah hal-hal tersebut, kami melakukan sosialisasi. Kemudian tidak lupa juga kami memasang-masang pamflet-pamflet di titik-titik rawan di Tahura itulah. Semoga masyarakat bisa memahami dengan hal-hal ini agar di wilayah terkhususnya Sumbu Salam ini tidak terjadi seperti yang di provinsi lain. Itu saja, Pak. Selama ini kami yang lakukan itu tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, Pak, seperti polisi, DLHK, Polhut, dan Damkar di Pemko Sumbu Salam juga. Dan sudah kami lakukan di beberapa titik rawan seperti daerah Jontor, Laikan, Laimotong, sudah kami lakukan ini. Selama seminggu ini kami tidak pernah berhenti, baik pagi, siang, bahkan malam pun kami tetap bersosialisasi ke masyarakat di seputaran situ, Pak. Harapannya kepada masyarakat, semoga pada saat bekerja di kebun itu tidak ada bersifat pembakaran lah, apalagi yang bagi terkhusus masyarakat Sumbu Salam ini yang perokok-perokok berat lah, untuk tidak membuang puntung rokoknya atau berbentuk api-api kecil lah, untuk menjaga hutan kita juga nih, Pak.
3: Pelda Santoso juga menyebutkan bahwa dampak ditimbulkan akibat karhutla sangat luas dan merugikan banyak pihak. Selain menghancurkan vegetasi dan ekosistem alam, kabut asap yang dihasilkan juga mengancam kesehatan saluran pernapasan warga. Ia juga menyebutkan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi potensi bencana tersebut. Sementara itu, Camat Penanggalan Cari dengan Bancin mengatakan bahwa kondisi cuaca di Kota Sumbul Salam yang sempat mencatatkan suhu di udara di atas 30 derajat Celcius menjadikan areal perkebunan dan hutan di Kecamatan Penanggalan sangat rawan terbakar. Ia juga menyebutkan melalui imbauan intensif dari Camat Penanggalan, Cari dengan Bancin serta sinergi antara TNI dan masyarakat, optimis bahaya karhutla di wilayah Kecamatan Penanggalan Subulus Salam dapat diantasi sejak dini. Demikian, Juprianto melaporkan.

Baru saja Anda ikuti Buletin Berita Daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Berita Daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Arti katak dalam tempurung adalah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang terbatas. Peribahasa ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap pengalaman baru untuk memahami dunia dengan lebih baik.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
2: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya, Kak. Makasih ya.
2: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
2: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
1: Iya sih, tapi jangan keseringan minum manis, Kak. Bahaya untuk kesehatan.
2: Hah? Bahaya bagaimana? Kakak tiap hari minum manis gak kenapa-kenapa tuh?
1: Iya, bahaya. Karena gula yang dikonsumsi secara tidak terukur dapat membahayakan kesehatan. Selain memberikan efek kecanduan, konsumsi gula berlebih juga dapat menimbulkan sejumlah penyakit seperti karies gigi, obesitas, perlemahan hati, diabetes mellitus, penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya.
2: Waduh, bahaya tuh.
1: Iya, Kak. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko yang berbahaya bagi kesehatan, konsumsi gula harian harus dibatasi jumlahnya. Jenis gula yang perlu diwaspadai konsumsinya adalah gula tambahan. Tapi gula alami atau intrinsik masih relatif lebih baik dan lebih aman untuk dikonsumsi kok.
2: Oh gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu kakak ganti minuman kamu sama jus aja. Gimana? Lebih sehat kan?
1: Nah, ini bagus tuh, Kak. Tapi ingat ya, jangan ditambahi gula lagi.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Singkil siang ini.
1: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: What this is? You walk. Follow me.

0: Singkil siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Alhamdulillah.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak, aa, teteh-teteh, anu ganteng gelis, wong ieu di Ciparai, kumaha sarehat? Baik, pada malam hari ini mungkin saya di sini mau ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya kepada Bapak Lurah ya, terutama dan kedua belah pihak yang mengundang saya ke sini. Saya ucapkan selamat juga kepada putra-putrinya, pengantin yang sakinah mawadah warohmah, amin. Kumaha ayeuna abdi dieu bade.

Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, saatnya saya menyapa dan mengajak Anda untuk bergabung di program Pro Dangdut. Nah, lagu-lagu dangdut akan menemani suasana siang Anda hingga nanti berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Di 0858-3470-5558 atau juga di 0812-8882-9220. Anda mungkin yang sibuk dengan aktivitas akan terus kami iringi ya. Namun bagi Anda yang sempat gabung, buruan gabung di suasana siang hari ini. Biar semangat Anda tetap terjaga dalam menjalankan aktivitas ya. Kami ingatkan kembali untuk terus jaga kesehatan Anda dalam bekerja. Jangan lupa diawali dengan doa biar semuanya berjalan dengan baik.

Ya pendengar, mana nih suaranya ya? Kok pada gak ada yang gabung? Pada-pada kemana semuanya ini? Makanya gak ada yang gabung di Prodangdut RRI Singkil di 92,2 MHz.

Cesingkil, dimanapun Anda berada di suasana siang hari ini, masih di program Pro Dangdut ya. Anda yang bergabung masih terus kami nantikan di suasana siang hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka tinggi. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di Senin 14 September 2026. Akhir kata saya Aryan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya Pro1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, untuk Banda Aceh sore ini edisi 14 September 2026 bersama saya Khaira, hingga nanti tuntas pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan seperti biasa pendengar, tentunya di setiap Senin sore ya, kami hadirkan untuk Anda dialog UMKM Talks. Tentunya kita akan berbicara tentang semangat dari seorang owner, kemudian tantangan dalam sebuah usaha yang dirintis dari nol, kemudian juga kita berbicara tentang awal berdirinya sehingga bisa menghadirkan bumbu yang namanya bumbu Jungge Food ya. Oke, sudah hadir pendengar di studio Pro1 RRI Banda Aceh bersama ownernya langsung ya, agak sedikit segan ya bersama owner ya, kita berbicara tentang bumbu Jungge Food dari dapur lokal menuju pasar lebih luas. Ada Kak Rani Desari. Hai, Assalamualaikum Kak Rani.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Gimana suasana hatinya?
1: Alhamdulillah sangat bahagia ya.
0: Sangat bahagia
1: ya, dan sangat sehat.
0: Betul, gimana tadi aktivitas dari pagi? Apakah lancar atau ada kendala?
1: Alhamdulillah untuk hari ini luar biasa, semuanya lancar-lancar aja. Ya walaupun kemarin lelahnya belum hilang ya, karena kami baru dari pameran Dekranasda kemarin Kak. Jadi alhamdulillah, jadi baru selesai di hari Minggu malam baru pulang. Dan hari ini ke sini ya tentunya untuk sama-sama mengembangkan UMKM yang ada di Aceh ya. Jadi kita datang kemarin untuk ngisi acara itu gitu.
0: Oke, baik. Nanti ini panggilnya Kak Rani.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Nanti Kak Rani di pertengahan dialog kita akan memberikan kesempatan untuk pendengar kita ya yang ingin bergabung, mungkin ingin bertanya tentang usaha Kak Rani seperti apa. Nanti bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Ini namanya memang Jungge Food ya?
1: Jungge Food.
0: Iya. Ya, itu kenapa dikasih namanya seperti itu?
1: Kalau Jungge Food itu ada singkatannya adanya. Jadi Jungge Food itu jadi unggulan generasi. Di mana itu doa dan harapan dari kami sendiri, semoga produk-produk yang nanti akan keluar dari Jungge Food itu akan tetap menjadi unggulan dari generasi yang saat ini, di mana kami menciptakan sebuah produk, sampai ke generasi yang akan datang gitu. Jadi Jungge Food itu harapan kami itu nggak akan pernah redup gitu.
0: Keren ya, Jungge Food jadi unggulan
1: generasi gitu. Iya. Karena kan setiap generasi itu pasti ada yang namanya terus bertambah, bertumbuh gitu, dan harapannya Jungge Food juga seperti itu, mengikuti sesuai dengan kemajuan generasi yang bertambah juga Jungge Food tumbuh seperti generasi-generasi yang ada dan nggak akan pernah padam gitu. Jadi intinya itu seperti doa ya. Yeah. Walaupun kadang orang persepsinya itu bahasa Inggris ya. Biasanya orang kadang sering nyebutnya jungle gitu ya. Kalau jungle kan dia hutan ya. Nah itu enggak sebenarnya. Kita enggak kepikiran sampai ke jungle sebenarnya sih. Lebih kayak cari kata singkatan aja gitu.
0: Baik. Terus ide mulanya memberikan nama seperti itu dari siapa?
1: Dari suami. Jadi sebenarnya jungle itu juga salah satu nama keren dari tempat tinggal suami di kampung. Itu tepatnya di Aceh Utara, itu ada namanya Jungka Gajah. Dan panggilan kerennya itu Jungge gitu. Nah, jadi biar ada artinya kita kasih singkatan seperti itu. Jadi harapan kita juga tempat tinggal suami juga enggak terlupakan gitu kan. Kita bawa Acehnya gitu ya. Jadi Jungge Food itu kan kita awalnya produksi bumbu ini kan gitu kan. Jadi bumbu itu di mana dari resep suami dan mertua. Jadi kita kayak melestarikan resep-resep dari turun-temurun gitu. Belajar dari mertua, dari suami, karena saya sendiri bukan orang Aceh ya. Iya, jadi saya orang Sumatera Utara. Kemudian menikah sama orang Aceh gitu kan. Jatuh cinta sama masakan orang Aceh sampai mengeluarkan produknya bumbu Aceh gitu.
0: Baik. Itu awal merintisnya di tahun berapa Kak Rani?
1: Kalau awalnya sebenarnya kita itu di tahun 2022, cuman di situ kita masih sesama teman aja, belum ke pasar gitu kan. Nah, untuk kita turun ke pasar sendiri itu di tahun 2025 sebenarnya. Di Juni 2025 kita baru memberanikan diri untuk ke pasar gitu, maksudnya ke toko, ke supermarket, kemana-mana gitu kita pasar, kita luasin gitu kan Kak. Kalau di awalnya itu masih sekitar teman-teman aja gitu. Nah, yang untuk saranin kenapa nggak dijual ke mall, ke swalayan, ke toko-toko gitu kan. Nah, itu dari teman-teman yang udah cobain gitu. Nah, awalnya itu kita bumbunya mie Aceh aja. Sekarang alhamdulillah udah ada 5 varian gitu.
0: Terus ini kenapa, ada idenya dari siapa? Ayo dong kita buka usahanya.
1: Kalau idenya itu dari sayanya gitu. Jadi awalnya itu kan karena saya bukan orang Aceh, saya tahu bahwasannya masakan Aceh itu di luar sana banyak diminati gitu sama orang luar Aceh gitu. Terutama kami yang di Sumatera Utara aja. Kalau ada warung mie Aceh tapi penjualnya bukan orang Aceh, kami nggak mau beli. Jadi nggak percaya. Intinya pasti rasanya Aceh, bukan rasa orang Aceh kan gitu kan. Iya. Karena sudah terkenal mie Acehnya orang Aceh itu pasti bumbunya khas gitu kan. Bumbunya pasti otentik gitu. Nah, waktu suami cerita, mertua itu pernah jualan di kantin, jualan mie Aceh gitu, Indomie mie Aceh gitu kan. Ramai banget, dibilang itu banyak yang suka. Jadi saya bilang, coba masakin gitu kan, pas rasa, oh enak gitu. Jadi saya bilang, kenapa nggak dilanjuti jualannya? Cuman karena mungkin mertua udah tua juga gitu, jadi nggak kepikiran untuk buka warung segala macam. Saya bilang, ya udah, bumbunya aja yang dijual gitu. Nah, di luar Aceh itu banyak loh orang kepengen bisa masak mie Aceh, tapi nggak tahu bumbunya. Karena kan rempah yang ada di Aceh ini belum tentu ada di luar Aceh gitu. Jadi itu yang bikin bumbu mie Aceh di luar Aceh beda dengan bumbu yang ada di Aceh. Jadi makanya targetnya saya bilang, kita buat, kita pasarkan, kayak mana caranya bumbu ini bisa dinikmatin sampai di luar Aceh gitu. Makanya target saya tuh bumbu mie Aceh ini bukan untuk orang Aceh aja, tapi memang orang di luar Aceh bisa menikmati gitu, tanpa dia harus datang ke Acehnya ya. Jadi nggak butuh ongkos yang banyak untuk menikmati mie Acehnya. Bisa belanja bumbu Jungo Food aja, memang rasa mie Aceh asli kan gitu.
0: Tangan yang membuatnya itu berbeda ya.
1: Iya, tapi yang penting resepnya itu tetap Aceh asli kan gitu.
0: Iya, betul-betul. Saya juga penasaran ini, Kak Rani, ini kan awal merintisnya karena membuat bumbu mie Acehnya. Itu dijual pertama kalinya 1 ons atau memang ada cupnya sendiri?
1: Kita pertama kali itu pakai cup botol plastik ya. Cup botol plastik yang ukuran 150 gram. Kita jual ke teman-teman gitu kan. Nah, di situ kita, karena kita bukan seorang pembisnis, jadi kita enggak ngerti. Kita jual aja cuman hitung-hitung segala macam, kita jual dengan harga yang sangat murah gitu. Kalau enggak salah pertama kali kita jual tuh 16.000. Dan itu alhamdulillah maksud peminatnya banyak, repeat ordernya kayak gitu. Tapi kita enggak buat yang kemasan-kemasan saset kayak gini kan. Jadi masih disimpan di freezer kayak gitu, Kak. Nah, karena udah banyak yang repeat order, mereka kepengen bisa beli di toko-toko yang terdekat gitu. Jadi mereka saranin lah. Jadi setelah kami pelajarin, untuk menjual barang ke toko-toko gitu kan harus ada izinnya ya. Maksudnya legalitasnya harus kita penuhi dulu. Jadi kami urus legalitasnya semuanya lengkap, baru kami berani jual ke pasar. Dan untuk saat ini alhamdulillah bumbu Jungo Food itu di Aceh, di Banda Aceh sendiri itu udah ada 30 toko 30. Mitranya. Iya, dan termasuk kita Suzuya Mall itu, seluruh Suzuya Mall ada sampai di luar Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara kita juga udah ada.
0: Gitu. Langsung berkembang besar ya.
1: Alhamdulillah. Jadi begitu terjun pasar dia terbang bebas.
0: Padahal tadi diceritakan bahwa bukan seorang pembisnis.
1: Bukan.
0: Tapi kenapa bisa seyakin itu untuk memulai usahanya?
1: Saya bukan pembisnis, tapi saya pedagang dari kecil. Jadi karena saya juga suku Padang. Nah, jadi kalau dari kecil tuh kami memang sudah dilatih berjualan ya. Cuman kan untuk berjualan itu beda dengan berbisnis. Jadi berjualan kita di mana kita jual barang laku, dapat uang, itu udah alhamdulillah sudah seneng banget. Padahal kalau kita dibilang bisnis, kita harus tahu yang namanya ilmu mengelola keuangan itu tadi gitu kan. Jadi di situ kita juga harus tahu gimana manajemen bisnisnya, banyak ilmu yang harus dipelajari. Nah, di situ saya cuma punya ilmu dagang aja. Makanya begitu lihat, oh mertua bisa buat bumbu seenak itu, kenapa enggak dijual aja? Karena ada jiwa dagang yang besar tadi gitu. Jadi ketika ini berkembang pesat, alhamdulillah diterima oleh pasar gitu. Masya Allah, kami juga bersyukur banget. Nggak nyangka sebenarnya kan kak, nggak lama waktunya kita bisa ada di beberapa puluh toko itu, kita masih ya sangat-sangat bersyukur gitu. Nah, sampai sekarang kami juga masih belajar terus untuk mengembangin ini gitu. Jadi kita banyak-banyak ikut-ikut pelatihan gitu untuk tahu ilmu-ilmu bisnisnya tadi gitu kak.
2: Oh, berasa kayak mimpi nggak sih punya 30 mitra?
1: Ya mimpi iya, cuman semuanya itu kan alhamdulillah qadarullah udah Allah kasih jalannya kayak gitu, juga kerja keras kita sendiri gitu kan kak. Ya itulah salah satu upaya kami untuk mengembangkan bumbu Aceh ini tadi gitu. Jadi targetnya tuh kayak saya bilang kan, dari awal saya kepengen buat bumbu Jungo Food ini memang bukan untuk saya jual di Aceh sendiri gitu. Saya targetkan bumbu Jungo Food ini memang di luar Acehnya, karena saya bilang orang Aceh buat sendiri. Kalaupun dia beli bumbu kita, mungkin ya karena nggak mau repot gitu loh kak. Tapi gimana caranya sih, Aceh ini kan udah dikenal dari zaman dulu rempahnya memang masya Allah kan gitu kan kak, sudah terkenal rempahnya. Kenapa nggak kita sebarluaskan dengan yang sudah jadi, mereka tinggal nikmatin aja gitu. Jadi kita makanya kalau bumbu Jungo Food itu dia rempahnya asli kak, 100%. Kita nggak ada campuran yang lain-lain. Memang rempah asli di dalamnya itu. Nggak ada MSG sama sekali, jadi kalau dibandingkan yang lain mungkin bisa dirasa sendiri, seinstan itu gitu kak.
2: Oke, baik. Tadi ada 5 variasi ya?
1: Iya. 5 varian.
2: 5 varian, apa aja emang?
1: Dia ada yang paling pertama itu bumbu mie Aceh dan nasi goreng. Itu yang kedua ada nasi minyak, bumbu nasi minyak. Yang ketiga ada bumbu pepes Aceh. Yang keempat itu bumbu bakar. Yang kelima ada nasi goreng Jakarta.
2: Oh, itu buat sendiri semua bumbunya?
1: Semuanya kita racik sendiri. Dan kita udah ini juga kak, udah survei pasar ya. Maksudnya kita udah tes sama yang orang Aceh, sama yang bukan orang Aceh gitu-gitu kak. Jadi sebelum ngeluarin rasa itu, makanya prosesnya panjang tadi kan, mau turun ke pasar kan dari 2022 sampai 2025 baru berani gitu. Jadi sepanjang itu kita memang kayak mempersiapkan semaksimal mungkin. Jadi intinya kami jangan sampai memberikan produk yang gagal dengan customer gitu. Customer pertama kali menerima Jungo Food harus dengan produk yang memang benar-benar layak gitu. Jadi memang kita persiapkan dengan matang, dari segi rasa, dari segi kemasannya termasuk gitu kan kak. Karena kalau dari awal kan memang kita kemasan yang apa adanya dulu gitu. Makanya waktu ke pasar itu kita pelajarin apa yang harus kita perbaiki semuanya. Ketika kita siap terjun ke pasar, alhamdulillah diterima, berarti kan Jungo Food layak gitu.
2: Iya, oke. Terus inisiatif siapa ya? Apakah dari suami kakak atau dari kakak sendiri untuk mengeluarkan bumbu-bumbu yang lainnya?
1: Kalau itu kami berdua sama-sama gitu. Nah, ketika bumbu mie Aceh itu dikeluarkan, jadi customer sendiri itu yang minta gitu. Kak, kenapa nggak ada bumbu yang lainnya, variannya gitu kan? Habis itu kami mikirnya, oh ya kalau kita jualannya bumbu cuma satu bumbu doang, mungkin orang kan kalau udah kenal brandnya, udah percaya, orang akan coba juga nih bumbu yang lain gitu. Nah di situ saya, ya udah saya belajar sama mertua gitu kan, karena mertua yang orang Aceh asli gitu kan. Kalau saya bilang saya yang buat, orang nggak akan percaya karena saya bukan orang Aceh kan. Gitu.
2: Meragukan.
1: Iya, nanti ragu jadinya kan. Jadi kan karena mertua juga ahli masak gitu, mertua cewek, mertua yang cowok juga, masya Allah pinter-pinter masak dua-duanya kan. Saya belajar dari mereka gitu, gimana caranya buat bumbu ini yang enak mak, gimana cara yang ini. Jadi setelah kita try on segala macam, kita coba-coba, alhamdulillah banyak menerima. Kayak kita keluarkan varian yang lain pun kak, memang ini maksudnya awal pasar itu sikit, tapi ketika mereka mencoba, mereka repeat order lagi. Berarti alhamdulillah diterima gitu lah, sampailah dengan 5 varian tadi gitu.
2: Ya, lidahnya sesuai, cocok.
1: Iya, dan kayak varian bumbu pepes dan bumbu bakar itu, itu cuma Jungo Food yang ada. Kalau untuk Aceh sendiri. Nah, kalau yang bumbu bakar itu mungkin yang punya nasional ada, udah kita pelajari. Tapi yang nasional itu mereka menggunakan kecap sama saus. Nah, kalau Jungo Food sendiri memang murni isinya rempah gitu. Jadi kakak kalau tahu kayak ikan bakar padang. Ikan bakar padang itu kan pakai rempah dia kan. Nah, itu saya racik bumbu padang ketemu di sama bumbu Aceh gitu. Nah, itu ibarat saya sama suami jadinya. Jadi di dalamnya itu ada kandungan tetap asam suntinya gitu, yang membuat ciri khas Acehnya gitu. Kalau kayak bumbu pepes itu kan, pepes itu kan identik dengan makanan umum ya. Maksudnya di Jawa juga ada, di Sumatera juga ada pepes. Tapi untuk membedakan pepes Aceh dan pepes di sana kan ada juga gitu kan. Nah, kalau pepes kita itu memang kita bawanya pepes Aceh, yang ada kandungan asam sunti, daun temurunya udah ada di situnya gitu.
2: Oke, terus apa sih keunikan atau yang paling membedakan antara jungle food dengan bumbu-bumbu yang lain?
1: Nah, seperti saya sebutkan tadi ya, kalau jungle food itu kita memang menggunakan rempah asli, dan memang kita kayak bawangnya itu pakainya bawangnya

0: masakan umum yang memang akan sering dimasak sama orang gitu kak. Contohnya kayak pepes, bakar gitu kan kak. Jadi waktu Aceh bumbu Jungga Food ini, walaupun masakan Aceh, kalau kita keluar, kita taruh di luar gitu kan kak, orang kayak masih menerima karena mereka pernah lihat, pernah tahu masakan itu. Cuman mungkin, oh iya, ada juga ya pepes Aceh, kan gitu. Tapi gimana ya rasanya, mereka masih mau coba gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi kalau kita buat di situ bumbu kuah belangong, tapi kan target saya tadi kan keluar gitu kan. Yeah, nah, ketika bumbu kuah belangong keluar, mungkin kalau ditengok sama orang yang bukan orang Aceh, orang bingung. Kuah belangong ini apa gitu. Jadi makanya saya mikirnya untuk di awal perkenalan ini, karena target kitanya di luar, saya buatnya bumbu Aceh tapi yang memang umum, yang orang tahu gitu kak. Nah contohnya kayak tadi bumbu pepes, bumbu bakar, itu kita tetap bawa identik Aceh dengan asam suntinya tadi gitu.
1: Oh oke, okay. Saya sempat sih sedikit kepoin ya di TikTok ya. TikToknya Jungga Food kan? Iya betul, jadi itu saya lihat ada cerita katanya berawal dari Belimbing Hulu.
0: Iya.
1: Itu gimana tuh ceritanya?
0: Itu karena kan kalau Belimbing Hulu, asam sunti itu tadi kan, itu kan salah satu pengawet alami dia. Jadi kita buat kandungan ada asam suntinya itu salah satunya itu. Jadi bahan pengawet alaminya bumbu itu tadi sendiri gitu. Walaupun dibantu dengan komponen-komponen yang lainnya, contohnya minyak, garam, dia itu kan bahan pengawet alami. Makanya saya bilang kami tidak menggunakan bahan kandungan kimia lainnya karena untuk menjaga tadi rempah Aceh aslinya gitu. Jadi ketika orang mencoba, rasanya enggak terkontaminasi dengan yang lain. Memang real rasa rempah Acehnya gitu kak. Nah kami pun enggak pakai MSG. Jadi kalau orang yang suka masak pakai MSG, mereka bisa tambahkan sendiri.
1: Gitu. Jadi itu ada varian yang rasanya pedas enggak sih?
0: Enggak, kalau kita memang netralisir satu rasa aja.
1: Oh, biar bisa untuk anak-anak juga gitu.
0: Jadi bisa menyesuaikan aja, kalau memang mau pedas mungkin bisa tambah cabenya sendiri gitu kan. Jadi intinya kalau Jungga Food itu memang bumbu siap saji instan, Kak. Jadi kalau Jungga Food itu pamannya bumbu mie Acehnya tuh kan, bumbu mie Aceh itu memang udah masak dia. Jadi kalau kita cuman rebus mie doang, taruhin aja bumbunya, diaduk-aduk, taruh apa namanya tuh bumbu yang lainnya, garam segala macam biar ada rasa, langsung dimakan udah bisa walaupun nggak dimasak. Karena bumbunya itu udah masak, jadi seinstan itu.
1: Gampang banget.
0: Iya, jadi kayak bumbu pepesnya juga ikan, taruhin bumbu pepesnya aja, diaduk-adukin aja, dibalut sama daun, langsung dipanggang aja gitu.
1: Oke, baik. Itu beralih ke packaging yang seperti itu gimana prosesnya Kak Rani?
0: Panjang sih ya, dari kayak yang kita bilang tadi, pertamanya dari botol plastik, habis itu kita buat packaging yang aluminium foil juga gitu kan Kak. Habis itu tadi kayak saya bilang, saya belajar kalau produk yang harus dijual di toko-toko itu kan harus ada standar namanya kan. Nah di situ dibilang harus punya packaging yang layak lah, kita bilang kayak itu. Dari situ kami terus memperbaiki packagingnya kayak gitu.
1: Oke, mungkin Kak Rani boleh dong dijelaskan ke pendengar ya, yang terlihat di kamera itu apa-apa aja itu.
0: Kalau yang di sini ini ada bumbu. Ini ada bumbu bakar, bumbu bakar. Di sini bumbu bakarnya itu bisa untuk ayam, bisa untuk ikan. Nah, di sini juga bisa untuk siput, segala macam panggangan dia juga bisa kak. Jadi pakainya tinggal diolesin aja, nggak perlu kita masak-masak lagi, nggak usah. Tapi kalau untuk ayam dia diungkep sebentar aja, sekitar 10 menit, baru dipanggangin gitu. Cuman terserah, kalau pemanya suka tambah saus atau segala macam bisa ditambahkan sendiri karena kita nggak ada kandungannya. Nah, kalau yang ini bumbu pepesnya emang tinggal diadukin aja, bisa untuk udang, bisa untuk ikan juga. Nah, untuk takarannya itu udah ada di kemasannya masing-masing, caranya juga udah ada di kemasannya masing-masing, lengkap udah kami tuliskan. Jadi bisa di ini sendiri kan. Kalau yang untuk bumbu nasi minyaknya itu, mungkin nasi minyak kalau untuk orang Aceh udah kenal ya untuk nasi minyaknya. Kalau untuk orang luar dia lebih kayak nasi uduk, tapi kalau nasi uduk itu kan dia pakai santan. Kalau ini dia memang minyaknya tadi yang buat lemak nasinya tadi kan. Nah ini bisa nasi panas langsung diaduk aja, tambahin garam sedikit langsung dimakan, dia udah bisa kalau nasi minyaknya. Nah kalau untuk nasi goreng Jakarta ini salah satu bumbu yang umum yang baru ada satu di kami. Nasi goreng Jakarta ini lebih kayak nasi kalau orang bilang nasi abang-abang gerobakan ya. Kayak gitu mungkin ya, rasanya lebih ke situ gitu. Jadi lebih umum aja. Nah ini biasanya favoritnya anak-anak. Banyak ibu-ibu yang bilang tuh, oh saya ambil nasi goreng Jakarta itu untuk sarapan anak-anak gitu. Yang kalau mie Aceh sama nasi goreng ini ya bisa untuk mie Aceh sama nasi goreng.

0: goreng gitu.
1: Oh, nggak dipisahkan, bumbunya tetap sama.
0: Iya, tetap sama gitu, karena kami udah try juga, ternyata enak juga gitu. Terasa juga kalau bedanya dengan nasi goreng Aceh sama nasi goreng luar, kan itu tadi kembali lagi kan rempahnya tadi gitu, rempah yang otentik tadi gitu. Jadi kalau dibuat ke nasi goreng pun ya rasanya tetap enak gitu.
1: Oke, baik. Kak Rani, coba kita buka kesempatan ya untuk pendengar, barangkali ada yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, memberikan tanggapan dan juga komentar mengenai dialog UMKM dengan tema bumbu Jungge Food dari dapur lokal menuju pasar lebih luas. Bisa melalui line telepon kami pendengar di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, Kak Rani, pasti dari merintis dari nol ada yang namanya tantangan sampai dengan sukses sekarang ini ya.
0: Amin.
1: Kira-kira tantangan apa yang sudah Kak Rani lewati?
0: Kalau tantangannya itu ya salah satunya gini ya, ketika kita nawarin produk ke toko itu kan gak semua toko itu menerima gitu ya kan. Jadi ada tantangan tersendiri, kadang-kadang ya kita kayak dikucilkan gitu ya, ada juga beberapa yang seperti itu. Cuman kita tetap positif gitu kan. Insya Allah kalau rezeki ya nggak kemana, kalau nggak ada di sini ada di tempat lain gitu ya kan, Kak. Abis itu ya tantangannya sendiri tadi kayak itu pengelolaan keuangannya mungkin ya, di mana kadang-kadang keuangan itu kan lagi banyak ya, banyak banget, lagi nggak ada ya terjun bebas gitu kan. Di situ sih kalau kami lebih ininya. Kalau yang lain-lain insya Allah nggak ada tantangan yang terlalu berat banget, karena untuk Jungge Food sendiri memang kita dari nol itu kita mulainya kalau nggak salah modal 250.000. Kita mulai itu kita pinjam kuali mertua, semuanya pinjam punya mertua dulu. Nah setelah diputer-puter baru alhamdulillah bisa produksi kayak sekarang, udah ada mesin sendiri, udah ada yang lain-lainnya itu alhamdulillah lah.
1: Oh
0: gitu.
1: Pakai mesin, kira-kira manual atau pakai mesin?
0: Kita masak pakai mesin udahan Kak, udah pakai cooking hook ya. Jadi lebih, makanya kalau ibaratnya rasanya kalau itu lebih terjaga kan, kalau kita masak pakai mesin daripada pakai manual gitu. Karena kita proses masaknya lama Kak, sampai 5-8 jam.
1: Oke, itu kira-kira berapa lama ya bisa tahan untuk Jungge bumbunya?
0: Kalau Jungge Food dia tahan 1 tahun.
1: 1 tahun?
0: Iya.
1: Gimana itu cara menjamin bakalan bisa tahan sampai 1 tahun?
0: Kita udah coba Kak. Jadi kita setiap produksi itu ada beberapa produk itu yang memang kita simpan untuk menjagakan itu tadi gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, sebelum turun ke pasar kita sudah memang memastikan produk Jungge Food layak untuk turun ke pasar. Dan proses 2022 sampai dengan 2025 turun ke pasar itu kita udah coba, dari uji coba masa expirednya gitu-gitu Kak. Dan itu bukan cuma 1-2 produk gitu. Jadi kayak gagal-gagal produk itu udah banyak kan gitu kan. Jadi itu kita udah nemuin, oh ternyata Jungge Food tuh udah bisa bertahan segini tuh prosesnya panjang gitu. Jadi udah banyak yang kita lewatin untuk itu. Dan untuk saat ini kita udah bisa ambil kesimpulan Jungge Food bisa tahan 1 tahun, karena itu udah banyak produk yang udah kita uji gitu Kak.
1: Oke, baik. Terus untuk target pasarannya itu siapa aja?
0: Kalau targetnya secara umum itu ya pasti ibu-ibu gitu ya,
1: ibu
0: kan.
1: Ibu rumah tangga.
0: Iya, ibu rumah tangga, mungkin anak-anak kos gitu-gitu ya Kak. Cuman kebanyakan selama ini memang ibu rumah tangga yang bekerja ya. Kalau pelanggan kami itu rata-ratanya seperti itu.
1: Oke, itu satu kemasannya berapa sih harganya?
0: Untuk harganya 15 ribuan.
1: Semuanya sama ya?
0: Bumbu mie Acehnya yang 13 ribu.
1: Kenapa itu beda?
0: HPP-nya dia lebih beda dari yang lain memang. Jadi sesuai dengan HPP-nya Kak.
1: Ya, oke. Sangat menarik ya Kak Rani. Tentunya pendengar kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung sebelum nanti kita jeda saat kumandang azan asar. Barangkali ada 12 menit lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya dan juga memberikan komentar, bisa melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Kak Rani, ini untuk kalau kita berbicara tentang strategi, gimana strategi yang sudah Kak Rani jalankan selama ini?
0: Kalau strategi untuk pemasaran sendiri ya, kalau untuk strategi pemasaran sendiri, kalau untuk area Aceh sendiri, kami memang langsung ke toko-toko menawarkan produknya gitu Kak. Kita juga ikut event-event yang ada diselenggarakan dari pemerintahan atau dari pihak manapun yang kita bisa ikutin, kita ikutin gitu untuk promosi produknya kan. Dan untuk pengembangan itu tadi judulnya kan mengembangkan mengembangkan dari dapur sampai luas gitu ya kan. Jadi alhamdulillah sendiri Jungle Food ini memang kita pengirimannya kalau secara nasional itu hampir semua daerah kita udah pernah kirim, dan itu jalur dari marketplace. Jadi kita juga ada di marketplace, kita juga rajin promosi di sosial media, contohnya Instagram, di TikTok gitu Kak. Jadi untuk mencakup konsumen-konsumen yang jauh seperti yang kita targetkan itu tadi, memang sosial media itu sangat membantu untuk saat ini gitu. Dan termasuk juga kita datang di siaran ini juga untuk mempromosikan Jungle Food gitu. Semoga Jungle Food makin dikenal kan, seperti itu, makin banyak yang percaya dengan produk Jungle Food tadi gitu.
1: Dalam satu hari itu bisa membuat Jungle Food ini sampai berapa piece?
0: Kalau kita biasanya satu kali produksi satu varian itu 500 piece.
1: 500.
0: Iya.
1: Semua varian itu?
0: Enggak, satu varian Kak.
1: Satu varian aja.
0: Satu hari itu satu varian produksi gitu.
1: Berarti besok lanjut lagi dengan varian yang lain lagi.
0: Prosesnya kan nggak bisa langsung di packing ya. Kalau bumbu udah satu hari masak itu sampai sore itu kan, sampai dengan 8 jaman kayak gitu. Besoknya tunggu udah dingin, besok baru proses packing gitu Kak. Jadi Jungle Food itu produksinya seminggu itu dua kali kayak gitu.
1: Pernah nggak sih misalnya stoknya udah habis gitu saat permintaan dari konsumen?
0: Kita pernah itu di awal-awal ya, karena memang maksudnya kayak budget kita juga belum mencukupi untuk nyetok banyak gitu Kak, itu pernah terjadi. Dan contohnya kayak kemasan juga kan kita agak sulit ya di sini carinya gitu kan. Jadi terkendala di situ juga gitu, sampai oh ya tunggu dulu sampai nanti minggu depannya di stretok, minggu depannya gitu. Ada juga sih Kak, pertama-pertamanya kayak gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang kita udah bisa memenuhin stok, kita udah tahu maksudnya, udah baca nih kebutuhannya berapa bulan ini berapa piece, itu udah kita stok dari sekarang gitu.
1: Oh gitu, yang paling banyak diminati dari 5 varian itu yang mana?
0: Kalau untuk sekarang best sellernya itu ada bumbu mie Aceh, ada nasi minyak sama nasi goreng Jakarta.
1: Oh, bumbu mie Aceh, nasi minyak sama
0: nasi goreng Jakarta.
1: Nasi goreng Jakarta. Yeah. Kalau Kakak sendiri suka yang mana?
0: Kalau saya lebih ke mie Aceh ya, karena memangnya yang di awal kita ini kita produksi ya gitu.
1: Baik. Ada nggak sih mungkin pesanannya sampai udah ke luar Aceh?
0: Banyak, kalau luar Aceh banyak Kak, maksudnya kayak di Pulau Jawa, Jakarta, Kalimantan, banyak sih kalau untuk itu Kak. Nah, itu lebih dari marketplace ya, dari Shopee gitu.
1: Shopee. Di TikTok ada juga?
0: Di TikTok ada, tapi kita di TikTok belum ada, maksudnya belum penjualan, belum kita post sekali karena kayaknya potongannya lebih gede ya daripada tetangga sebelah gitu. Jadi kita memaksimalkan di Orange dulu Kak gitu, di Shopee-nya dulu, karena memang kalau di Shopee orang kebanyakan dapat pre-ongkir di situ Kak, tapi kalau di TikToknya katanya nggak kena pre-ongkir. Jadi dengan bumbu Jungle Food yang 15.000, ongkos kirim 30.000 itu kan lucu ya. Lebih mahal ongkosnya, jadi mereka berat gitu Kak. Tapi kalau kayak di Shopee kan alhamdulillah ada gratis ongkir, jadi mereka kalau pesan tuh perlusin gitu. Jadi di mix dengan yang lainnya gitu Kak. Kayak variannya bisa dicampur-campur gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka kayak gitu.
1: Kira-kira ada nggak sih inovasi mungkin di tahun 2026 untuk menciptakan varian rasa yang lebih wow lagi?
0: Insya Allah kalau Jungle Food itu akan terus bervariasi gitu, akan terus berinovasi gitu.
1: Sesuai
0: dan
1: namanya ya?
0: Iya benar, karena kan masakan itu nggak cuma satu gitu ya kan, masakan yang lain juga banyak gitu. Jadi kita akan berinovasi menambah varian-varian yang lainnya seiring berjalannya waktu. Yang untuk customer setia Jungle Food ditunggu aja.
1: Dalam seharinya ada target berapa untuk pemasarannya?
0: Kalau target kita Kak, maksudnya nggak bisa target kita muluk-muluk ya. Intinya insya Allah mudah-mudahan dalam satu hari itu bisa 1000 piece lah gitu ya. Insya Allah ya, yang penting kerja keras, doa dulu, tawakal Kak ya.
1: Oke, sejauh ini kalau event dari pemerintah Kota Banda Aceh udah mengikuti event mana aja?
0: Kalau event, kita kemarin juga ada ikutin event Karya Kreatif Indonesia, itu kita dibawa BI Kak di Jakarta. Abis itu kita juga ada ikut event di Musaraya Festival dari BI juga. Yang kemarin kita ada ikut Aceh Culinary ya, yang di Dekranas kemarin di PKA, kita juga ada ikutin itu. Masih event-event yang kayak gitu sih Kak, kok kita, karena kan kalau untuk bumbu ini kan event-event yang kayak gitu lebih kayak promosi ya. Kebanyakan kita kan dicari itu yang makanan yang langsung jadi ya, langsung makan kalau untuk acara-acara kayak gitu Kak ya. Jadi kita ya walaupun event-event gitu, ibaratnya kita kayak mau kenalin aja dulu gitu, Jungo Food ini ada loh kayak gitu. Jadi mereka kalau udah sering lihat, oh ya kemarin ada pernah lihat loh Jungo Food di sini, oh ada. Jadi kayak percaya ini punya orang Aceh gitu kak. Karena biasa orang kalau nanya namanya nggak percaya kan punya orang Aceh gitu. Eh susah kali namanya kayak nama orang Inggris katanya.
1: Apalagi kalau tahu ownernya bukan orang Aceh ya.
0: Iya, lebih nggak yakin lagi nanti ya kan kak. Padahal di baliknya itu kan emang orang Acehnya sendiri, karena tim produksi itu emang suami. Kalau saya tuh lebih tim pemasarannya aja gitu.
1: Oke, kalau dari tim pemasarannya ada nggak sih tantangan mungkin yang kakak rasakan?
0: Ada, karena kan kita kan yang namanya kita di pasar itu kan bukan cuma kita aja ya, banyak kompetitor juga kayak gitu. Nah contohnya kayak Jungo Food ini kan kompetitornya itu kayak dari produk-produk nasional tuh mereka kan harganya di bawah kami jauh gitu kak. Harga Jungo Food itu 2 kali lipat dibanding dengan harga produk kompetitor yang dari nasional kan gitu kan. Nah itu salah satu tantangan yang terberat kita gitu. Cuman kami prinsipnya usaha itu bukan cuma untuk mencari untung, tapi untuk mencari berkah gitu. Jadi kita tetap mengusung harus pakai rempah asli. Intinya itu tergantung dengan kesehatan orang gitu loh kak. Kalau untuk makanan yang dimasak itu kan bumbu ini kan masakan yang dimasak setiap hari, yang dikonsumsi setiap hari gitu. Kalau kita menggunakan bahan baku yang gak bagus, kita menggunakan bahan baku ini kan dampaknya ke kesehatan orang gitu loh. Jadi saya rasa kalau dengan kayak gitu usahanya justru nggak berkah jatuhnya gitu kak. Jadi walaupun mahal sedikit dengan kualitas yang memang selayaknya dikonsumsi orang, kita percaya ya Jungo Food akan ini gitu. Maksudnya kalau rezeki kan Allah sudah tentukan semana gitu. Yang penting gimana caranya kita untuk berusaha mencari rezeki itu sendiri gitu kak.
1: Oke, saya juga penasaran ini Kak Rani, kira-kira sejauh ini gimana ya kesan yang diberikan oleh konsumen Jungo Food ini?
0: Alhamdulillah ya, maksudnya kalau untuk feedback yang buruk sejauh ini, masya Allah, alhamdulillah kita memang nggak pernah dapat feedback yang buruk. Justru kita itu kaget-kaget dari customer gitu kak. Kayak bumbu nasi goreng Jakarta itu kan mereka inovasi sendiri. Jadi tiba-tiba dapet chat, kak bumbu kakak ternyata enak banget ya, nasi goreng Jakarta dibuat tumis kangkung. Jadi saya bilang, oh iya, iya kak, berasa saya kayak pakai penyedap udahan gitu. Jadi sekarang saya kalau pakai kalau numis kangkung itu nggak pakai bumbu lain lagi kak, pakai bumbu nasi goreng Jakarta kakak aja. Nah itu kan kita kayak ternyata mereka eksperimen sendiri gitu kak. Jadi kayak yang ini gitu, habis itu kayak kita posting di IG segala macam tuh komennya, oh ini bumbu favorit keluarga kami gitu. Nah itu masya Allah kayaknya seneng banget gitu, bisa dijadikan favorit sama keluarga-keluarga di luar sana gitu.
1: Iya, oke, baik. Dan sejauh ini kalau untuk kemasannya memang segitu untuk ukurannya kak?
0: Iya, kita kan kak udah try on kemarin itu, kita ada kemasan agak besar sedikit 75 gram. Nah ternyata customer tuh bilang kebanyakan, maksudnya gitu kak, karena customer ini kadang-kadang kan mau pakai sekali pakai aja gitu. Dan untuk target kami mungkin rata-rata yang pakai ini kan menengah ke atas kak, jadi anaknya sikit-sikit, gak banyak-banyak. Jadi porsinya itu rupanya kelebihan gitu. Makanya kami disesuaikannya dengan ukurannya, kayak ini ukuran ikan setengah kilo gitu kak. Ukuran nasi cuma 4 porsi gitu-gitu. Jadi secukupnya gitu kak. Karena kan kalau bumbu udah dibuka, dia gak boleh disimpan lama lagi, rasanya udah beda gitu kak. Jadi dia sekali buka, kalau bisa sekali masak gitu.
1: Emang berapa gram itu isinya?
0: 50 gram.
1: Itu untuk sekali masak doang 50 gram?
0: Iya, cuman porsinya kan beda. Kalau kayak nasi goreng ini kan dia dapat 4 porsi, 4 porsi makan gitu kak. Kalau yang nasi minyaknya dia dapat 4 mau masak nasi gitu. Kalau yang untuk ikan-ikan ini dia setengah-setengah kilo ikan gitu.
1: Oh, tergantung ikannya lagi nanti ukuran besar atau
0: kecil. Iya, tergantung, sebenarnya tergantung orang yang menggunakannya, menyesuaikan sendiri aja gimana seleranya gitu kak.
1: Oke, Kak Rani dan juga pendengar, kita jeda dulu sejenak ya, karena sebentar lagi juga akan ada kumandang azan Asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Nanti setelah azan Asar kita akan kembali lagi ya. Oke, pendengar tetaplah bersama kami dalam dialog UMKM dengan tema Bumbu Jungo Food, dari dapur lokal menuju pasar lebih luas.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog UMKM dengan tema bumbu jungle food dari dapur lokal menuju pasar lebih luas. Tadi kita juga sudah banyak ya bercuap-cuap dengan ownernya. Kita sudah mendengarkan awal ceritanya merintis usaha jungle food ini seperti apa, terus untuk strategi pemasarannya seperti apa, tantangan yang dilalui sampai dengan packagingnya yang terbaru tuh ya.
1: Udah lama juga sih, udah Kak. Dari 2025. Ya.
0: Ya, baik. Dan di segmen yang kedua ini, pendengar saya juga penasaran untuk target dari ownernya sendiri ke depan mengenai jungle food seperti apa.
1: Kalau target kami sendiri untuk jungle food ke depannya, ya pastinya sukses, makin besar, makin jaya, bisa punya pabrik sendiri, yang mudah-mudahan juga benar-benar luas, bisa ada di pasar retail, nggak cuma di Aceh, Sumatera, tapi bisa mungkin daerah Pulau Jawa, Jakarta, atau bahkan mungkin bisa sampai ekspor nantinya, gitu.
0: Terakhir ini juga mungkin pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan untuk jungle food juga dan untuk anak muda mungkin yang ingin atau untuk pemula yang ingin memulai bisnisnya seperti apa?
1: Kalau pesan untuk jungle food sendiri ya dari kami sendiri, mudah-mudahan kami tetap konsisten untuk menciptakan sebuah produk yang baik, yang sehat tentunya untuk masyarakat yang konsumsinya, dan juga tetap bermanfaat, terutama bisa membesarkan jungle food sehingga banyak yang bisa kami bantu, contohnya bisa kerjasama dengan para petani yang lebih banyak lagi, bisa menambah orang kerja lebih banyak lagi gitu. Jadi sehingga kita bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia, terutama di Aceh sendiri gitu ya kan. Dan untuk pesannya untuk anak-anak muda atau orang-orang yang baru memulai usaha, sebenarnya untuk memulai usaha itu enggak sulit. Modalnya bukan yang utama itu uang. Kadang orang beranggapan modal utama usaha itu adalah uang. Itu salah kalau menurut saya. Karena menurut saya tuh modal utama untuk memulai usaha itu adalah niat. Ketika orang memiliki uang yang banyak sekalipun tapi niat usahanya salah, maka akan salah juga usaha kedepannya. Atau orang yang memiliki uang yang banyak tapi dia tidak mempunyai niat untuk usaha, maka dia tidak akan membangun sebuah usaha gitu. Jadi yang paling utama sekali adalah niat, dan niat itu pun harus lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu karena Allah, jadi sehingga terbentuknya sebuah usaha, sebuah bisnis nanti yang akan kita miliki juga Allah ridho, jadi pahala untuk kita juga. Jangan cuma cari dunia, intinya juga akhiratnya kita penuhi juga gitu. Jadi si berjalannya itu seimbang antara dunia juga akhirat gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Owner.
1: Segan kali kita medan.
0: Terima kasih Bu Owner sudah berbagi cerita di sore yang sangat
1: sama-sama
0: ini ya. Dan mudah-mudahan perjalanan Jungle Food ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang ingin membuka bisnisnya.
1: Amin.
0: Dan ingat ya pesan dari owner tadi, untuk memulai bisnis itu harus kita awali dengan niat dulu.
1: Niat, iya, karena kalau nggak ada niat nggak mungkin jalan. Semuanya harus niat. Kalau cuman ngomong-ngomong doang tapi niatnya nggak ada, ya otomatis akan tetap niat, akan tetap tidur gitu ya Kak. Kalau mimpi-mimpi aja nggak bangun, ya nggak jalan-jalan juga.
0: Oke, mudah-mudahan jungle food ini semakin sukses, semakin maju ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Nasional hingga internasional.
1: Ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Dan tetap berinovasi dengan karya-karya serta bisa menciptakan rasa bumbu yang lebih mantap lagi.
1: Amin. Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Oke, untuk Anda pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, nanti Anda bisa nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Sampai ketemu di lain kesempatan, Karani.
1: Oke, Kak, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu?
8: Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu.
7: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
8: Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
7: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring nggak selesai-selesai jadinya.
8: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya. Sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
9: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
10: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
11: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
10: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
11: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
10: Memang benar. Tapi, plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik, itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan, plastik bisa dimakan oleh hewan. dan membahayakan keselamatan mereka.
11: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
10: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
11: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
12: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Anda ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk sore hari ini. Waktu sudah menjelang pukul 16:12. Kita sudah memasuki program Dendang Daerah Singkil, pendengar. Lagu-lagu daerah hadir ke ruang simak Anda hingga menjelang pukul 17. Dan kami juga sapa Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah di suasana sore hari ini. Di 0823-7295-5892 dan juga di WhatsApp kami di 0858-3470-55.

0: Baik, penelpon kita sore hari ini. Halo.
1: Halo, selamat sore. Nandera, Mbak.
0: Selamat sore dengan Ella.
1: Iya, Kak. Kak, ini kabarnya, Kak.
0: Kabar baik. Kalau Ella gimana?
1: Baik juga, Kak.
0: Gimana lagi sibuk apa sore hari ini, Ella?
1: Lagi di rumah, Kak. Istirahat.
0: Istirahat ya.
1: Karena hujan di sini gerimis.
0: Oh, hujan di sana. Oh.
1: Iya, gerimis.
0: Di sini masih panas ini cuacanya.
1: Iya, masih panas ya.
0: Tapi enggak terik-terik amat sih, panas-panas
1: iyalah,
0: dikit.
1: Iya, Kak ya.
0: Ini lagu dari siapa dihadirkan sore ini?
1: Ada judulnya Puluk Roham ada.
0: Puluk Roham?
1: Iya.
0: Oke, sebentar dicarikan dulu. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salam-salamnya pertama untuk Kak Neneng lah pertama ya, Kak. Kalau mau pulang Kak Asya, jangan lupa istirahat. Untuk Nosa Mani, untuk Randy, Aldo, Cinta, Turang Pangeng, untuk Mas Boy, Munte, Batman, Rova, semua aja lah Mbak ya. Okay. Selamat sore ya Mbak.
0: Selamat sore.

pendengar di sore hari ini, untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu daerah di 08237295589 dan juga nomor WhatsApp kami di 08583470558.

siap balige tarudung lagu wati persea naeng manuk turninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Oke, baik saudara pendengar, kita lanjut lagi menyapa penelpon untuk Anda yang ingin bergabung. Hey, di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah di sore hari ini. Pendengar, partisipasi Anda kami tunggu hingga menjelang pukul 17.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu daerah di program Dendang Daerah sore hari ini, di line teleponnya masih di 0823 7295 5892, dan juga di nomor WhatsApp kami di 0858 3470 5558. Untuk Anda juga yang ingin mengirimkan pesan singkat melalui SMS atau pesan WhatsApp, silakan Anda kirimkan pesan singkat Anda, nanti akan kami bacakan. Nah, waktu kita hingga menjelang pukul 17, pendengar ya, jadi nggak lama-lama lagi nih. Untuk Anda yang ingin bergabung, ayo buruan.

0: Baik saudara pendengar, waktu sudah menjelang pukul 17, kami cukupkan lagu-lagu daerah di sore hari ini karena kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 17 Aceh untuk mengikuti program Lintas 17.
1: Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh minta pusat perpanjang otsus naikkan jadi 2,5% untuk pulihkan Aceh. Berita lainnya, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Pendengar, siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Buna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwina Rani Rida Rusalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai 153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar 58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
2: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak. Takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5% dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami menyampaikan.
1: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Persiraja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang, Ari Maring, berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh, Jaya Hartono, mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
4: Pertama, saya mewakili seluruh pemain, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan selanjutnya. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja, mereka terjadi gol. Ya, cuma kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih percaya diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
3: Sementara itu, pelatih Semen Padang, Niel Maizar, bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Niel Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
5: Sangat luar biasa. Ini terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini, walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan di depan Persiraja Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan mulus.
3: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
7: Jadi, sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
6: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Unit kegiatan mahasiswa Pers Detak Universitas Syiah Kuala Aceh bekali materi jurnalistik kepada calon anggota baru. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Cud Iren Nabilah.
8: Ini kegiatan mahasiswa pers cetak Universitas Syiah Kuala menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar bagi 41 calon anggota baru. Kegiatan yang mengusung tema kebenaran tidak akan bersuara tanpa mereka yang menuliskannya ini berlangsung selama 2 hari, 12 hingga 13 September 2026 di ruang auditorium Fakultas Hukum. Ketua Panitia Mila Karmila mengatakan tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan kebenaran kepada publik.
9: Nah, kenapa tema ini kami pilih? Melihat dunia jurnalistik saat ini, kebenaran itu tidak hanya sekedar diketahui saja, namun harus dapat diungkapkan bunyinya sehingga orang lain dapat mendengar dan mengetahuinya.
8: Sementara itu, pimpinan umum Zarifah Amalia mengajak para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar sekaligus mengembangkan kemampuan jurnalistik.
9: Ya, jadi anggaplah hari ini itu bekal buat kalian, betul-betul dijadikan sebagai ruang belajar kalian dan maksimalkanlah kesempatan ini.
8: Pembina Detak Dini Yanuar turut mengapresiasi dan mengingatkan para peserta untuk mencatat serta mendalami setiap materi yang diberikan selama pelatihan.
10: Bahkan itu saya

0: mencatat semua materi-materi yang kau diberikan dan mendalami sehingga itu menjadi minat dan bakat kalian.
1: Dari Banda Aceh, kontributor Cut Irene Nabila melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat. Berikut laporan Saifullah Nordin.
3: Pemerintah Kabupaten Pengkabupaten Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru, dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang, yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pengkab Cetara juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat, termasuk kepada Balai Besar Pelestarian Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
4: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Riseh Tengah dengan Riseh Tuneng, bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Riseh ini.
3: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang, dan Pengkab Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
2: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut. Pada siang, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
5: Ini udah 8, udah pasang tadi itu ya, 8 dan 9 ya.
6: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Sua Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
7: Tadi pagi jam berapa?
8: Jam 7 atau jam 8.
7: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
8: Tidak semua, dapur tidak kena.
7: Dapur tidak kena.
8: Pengaruh adamu ya.
6: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak, Agus Wandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
9: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena
6: Camat Johan Pahlawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
10: Ini sebenarnya ideal untuk pas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sebenarnya mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
6: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabo Anwar Yunus melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial Aceh Barat Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan kelompok disabilitas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
11: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra Ruswaidi menghadiri kegiatan panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor dinas sosial setempat pada Sabtu 12 September 2026. Tarmizi mengatakan budidaya ikan lele kelompok disabilitas yang didampingi oleh dinas sosial tersebut merupakan salah satu program yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kelompok disabilitas di Aceh Barat.
12: Ini baru satu bioklok, ikan lele. Bayangkan ke depan ada program sektor pertanian. Di lahan nanti dinas sosial sewa lahan masyarakat. Kemudian diolah, dibina oleh dinas pertanian. Nanti teman-teman ini yang... Kemudian nanti ibu-ibu UMKM, kita sudah siapkan pasarnya, gerai. Nanti ibu-ibu ini yang akan mengolah itu, jual di sana. Ada satu gerai khusus untuk kaum disabilitas. Usahanya pengembangan, makin banyak uang. Dan tidak dan itu mudah untuk mendapatkan 5 juta per orang jika semua kompak yakin, pemerintah serius.
11: Di program-program seperti itu, kata Tarmizi, maka nantinya semua kaum disabilitas yang ada di Aceh Barat akan mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih setiap bulannya melalui usaha-usaha tersebut.

0: Bupati Aceh Barat terkait larangan mengemis atau meminta-minta khususnya bagi kelompok disabilitas Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Fozatun Nisa melaporkan.
1: Mendengar dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemasangan jembatan Beli Bale Redelong Kabupaten Benar Meriah capai 80%. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
2: Tim gabungan dari Jidam IM Kodim 0119 Benar Meriah, Jipur 16 DA dan Yonkap terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Beli Bale Redelong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Hingga Minggu 13 September 2026, progres pengerjaan jembatan telah mencapai 80%. Jembatan Beli tersebut telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin Letda Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto beserta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan keberadaan jembatan Beli Bale Redelong memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Jembatan tersebut, ungkapnya, akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Menurutnya, capaian progres 80% merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personil yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Aceh Tenggara gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG di lapangan pemuda Desa Gempang Jaya, Kecamatan Babussalam kemarin. Kepala Puskesmas Tanoh Alas Dr. Mina Umrah mengatakan CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan.
4: Hari ini yang melaksanakan Puskesmas Perawatan Tanoh Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
3: Bupati Aceh Tenggara Selin Fakri mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga menghimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah, kata Bupati, setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda.
5: Dan di sini juga akan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah ya. Baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok kan seperti kita lihat di lapangan ikut semua.
3: Acara ini, kata dia, juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi masyarakat terkait posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonomi.

0: sebaliknya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
1: Nah, yang perlu dipahami seluruh masyarakat, desil itu bukan ponis mati, gitu. Jadi misalnya hari ini saya desil 6 atau desil 2, itu nggak ponis mati, itu dinamis sifatnya.
2: Bisa berubah
1: kapan saja, gitu. Karena kondisi sosial seseorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa aja saya tumpur atau apa, ya kan.
0: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang.

0: tentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irza Maulana melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil pendengar di suasana sore hari ini. Kembali lagu-lagu kami hadirkan ke ruang simak Anda setelah tadi kita mengikuti rangkaian informasi dalam program Lintas 17. Dan lagu-lagu yang akan coba kami hadirkan di sore hari ini semoga masih dapat menemani dan juga menghibur istirahat sore Anda pendengar. Ya, karena memang waktu sudah sore, mungkin beberapa dari Anda juga sudah rehat dari aktivitasnya. Nah, di sore hari ini cuaca di Singkil Utara masih terpantau cukup baik, cukup cerah ya cuacanya. Jadi semoga saja untuk Anda yang beraktivitas sore hari ini ataupun untuk Anda yang sedang bersantai di sore hari ini, ya suasana santainya makin seru nih dengan hadirnya RRI Aceh Singkil ke ruang simak Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: khazinatul 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: waktu sudah menjelang pukul 19. Saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti program Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kita nantikan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN meratap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: An international cooperation reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali, denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
15: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
16: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
17: nomor 4.
16: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
15: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
18: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
15: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
20: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
19: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
17: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
19: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
21: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
22: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
21: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
23: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
21: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
24: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, peta kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
24: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
24: Ya, aman berharap

0: New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
2: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
1: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
2: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
3: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
2: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan

0: RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: belakang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut? Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya. Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
5: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
6: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
7: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
6: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
7: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
6: Memang benar. Tapi, plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik, itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan, plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
7: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
6: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
7: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
8: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini? Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.